101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sudah jam 7 pagi dan saatnya kamu bisa memilih musisi pilihan kamu hari ini. Hari ini ada battle antara penyanyi-penyanyi dari mancanegara yang lagunya beneran lagi naik daun banget nih teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja 3 lagu dari Ariana Grande versus Taylor Swift versus Olivia Rodrigo. Bisa kamu pilih lewat story kita di Instagram di @rri_pro2banten. Tap icon story-nya, terus tap-tap story terbaru dan ikutan polling atau voting di situ ya teman Pro 2 ya. Kalau nggak mau repot juga bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Dan buat menemani pagi hari kamu, satu lagu dari Raim Laude dengan Bersenja Gurau.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Update.
1: Waktunya Traffic Update teman Pro 2. Sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Ibtu Raswanto dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Ibtu Raswanto, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi pendengar Pro RRI. Baik, dilaporkan situasi lalu lintas Kota Serang. Yang pertama di traffic light Kebun Jahe, ketatan lalu lintas padat. Karena yang mengarah ke alun-alun terjadi perlambatan karena aktivitas keluar masuk sekolah si kami lancar. Beralih ke traffic light Cicerei, masih normal empat arah yang mengarah ke kota atau mengarah gerbang tol masih kami lancar. Selanjutnya di seputaran alun-alun terlihat putaran masyarakat ramai lancar, ada selalu lintas normal, secara umum normal. Ya.
1: Baik, apakah memang ada himbauan untuk teman Pro 2 Ibtu Raswanto?
2: Baik, himbauan untuk pendengar Pro RRI, persiapkan sebelum berkendara cek kendaraan dari surat-surat

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Ayah, Ibu.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan mungkin hari ini kamu mau beraktivitas di luar ruangan, penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 Teman Pro 2. Untuk pagi hari di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan. Memasuki siang hari juga masih dengan cerah berawan hingga berawan Teman Pro 2. Namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Citangkil, Cilegon, Cibeber, Cinangka, Padalincang, Ciomas, Gunung Sari, Pabuaran, Baros, Mandalawangi, Cadasari, Cipanas, Sobang, Cibeber, hingga Cijaku. Dan memasuki malam hari Teman Pro 2 masih didominasi dengan berawan, namun hujan ringan diperkirakan akan turun di sekitaran daerah Carita, Labuan, Jiput, Mandalawangi, Cadasari, Pandeglang, Menes, Cisata, Cimanuk, Saketi, Sajira, Cipanas, Sobang, Cibeber, Muncang, Leuwidamar, Bojongmanik, hingga Cijaku. Untuk hari ini suhu udara berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 50-90%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG Teman Pro 2 untuk waspada potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia Teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena hari ini beberapa daerah diperkirakan hujan ringan, maka kiranya kamu jangan lupa untuk selalu menyediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi Nabila Taqiyya dengan Cegil, teman berdua menemani kamu di jam 7 lepas dan waktu 48 menit pagi hari ini. Dan seperti janji aku ini, saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu. Hari ini ada battle antara Ariana Grande versus Taylor Swift dan versus Olivia Rodrigo, teman berdua. Dan sepertinya teman berdua lagi mau banget dengerin Taylor Swift, teman berdua ya. Jadi langsung aja 3 lagu dari Taylor Swift dengan The Fate of Ovilia, dilanjut dengan I Knew It, I Knew You, dan ditutup dengan Oplight, teman berdua. Here we go.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi bersama PTB di Spada ya. Dan pagi ini aku mau bahas sesuatu yang sebenarnya simple, tapi kadang kita suka lupa gitu teman Pro 2. Penggunaan emoji ketika kita chattingan dengan seseorang di room chat gitu kan. Kalau kamu seringnya pakai emoji apa teman Pro 2? Jujur kalau aku tuh seasonal aja sih, nggak yang tiap ada texting atau ngechat tuh pakai emoji. Tapi jujur emoji ini juga membantu untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan saat itu kan teman Pro 2 ya. Boleh dong kita bakal bahas setelah ini emoji apa yang terbanyak digunakan di 2025 gitu ya, sepanjang 2025 dari Google nih teman Pro 2 datanya. Kalau kamu kira-kira pakai emoji apa? Jujur aku sih masih bingung gitu kan yang paling sering dipakai apa. Kalau kamu udah ada, boleh share juga ya ke WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Masih bareng BTV Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita bahas 3 besar the most popular emoji in 2025. Jadi paling banyak digunakan emoji di tahun 2025 Teman Pro 2. Kita mulai dari posisi ketiga. Ini sebutannya adalah face with tears of joy, yaitu tertawa tapi sampai nangis Teman Pro 2 ya, saking lucunya gitu kan. Itu di posisi ketiga dengan sekitar 4,5% nih Teman Pro 2. Dan selain itu di posisi kedua, ini juga jujur kalau aku sih sering pakai. Kalau yang tadi di posisi ketiga aku tuh jarang menggunakannya, tapi kalau di posisi kedua yang pastinya ini kepalanya miring gitu kan. Atau kalau bahasa Inggrisnya rolling on the floor logging gitu ya. Tertawanya kebahak-bahak banget itu, kayak membayangkan diriku lagi ngobrol sama temanku secara langsung gitu kan. Itu udah pasti ketawa-ketawa gitu kan. Dan sebetulnya ini juga based on remaja gitu kan, karena memang aktif di sosial media kan remaja-remaja. Kalau kamu Teman Pro 2 kira-kira pakainya emoji apa? Jujur kalau aku sih lebih senengnya emoji yang kepala miring sih. Gak tau kenapa kayak ngakaknya beneran ngakak gitu kan Teman Pro 2 ya. Boleh dong kamu share juga kira-kira kalau kamu pakai emoji apa di WhatsApp kita ya di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita masih bakal bahas nih emoji yang paling banyak digunakan di internet sepanjang tahun 2025. Nah, the number one tadi kalau di posisi 3 ada tertawa sampai menangis gitu ya. Ini juga di posisi kedua ada tertawa terbahak-bahak. Ternyata emoji loudly crying face atau menangis secara deras ini dilaporkan menjadi emoji yang paling banyak digunakan di sepanjang tahun 2025. Jadi artikel yang ditulis oleh The New York Times menyebut kalau data tersebut diambil dari sampel anonim 665 juta emoji yang digunakan di berbagai negara melalui Gboard, keyboard Google yang tersedia di sebagian besar perangkat Android. Google mengumpulkan pada November 2024 hingga Januari 2025 dan November 2025 hingga Januari 2026 dengan 2025 sebagai data terbaru yang tersedia. Dan naiknya popularitas emoji nangis deras ini Teman Pro 2 juga gak lepas dari maknanya yang semakin luas. Sekarang emoji ini tuh bukan cuma dipakai saat sedih, tapi juga ketika sesuatu kayaknya lucu banget gitu kan. Sangat emosional, memalukan, atau bikin gemes sampai rasanya mau nangis. Dan dari analisis The New York Times terhadap percakapan di sejumlah forum Reddit, perubahan tren ini tuh banyak digerakkan oleh remaja, terutama perempuan. Di kalangan generasi muda, emoji ketawa sambil nangis atau ketawa terbahak-bahak ini juga dianggap sudah sangat amat sering digunakan, walaupun keduanya masih sangat amat populer di kalangan pengguna yang lebih tua. Dan dari lebih dari 3.600 emoji yang tersedia, 10 emoji teratas menyumbang 36% dari seluruh penggunaan emoji pada 2025. Selain emoji nangis deras Teman Pro 2, emoji bunga layu juga menjadi salah satu yang pertumbuhannya paling cepat. Sedangkan itu kalau emoji muka batu Teman Pro 2 ya, makin sering digunakan sebagai respon datar atau ekspresi seperti sedang menaikkan alis gitu. Kalau kamu kira-kira pakai emoji yang sama gak Teman Pro 2? Kalau jujur aku sih segala situasi gitu kan ya, pas nangis pakai emoji nangis deras gitu kan ya, pas ketawa pakai emoji nangis deras. Boleh dong kamu spill di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 남매.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau, Taman Pro 2 menemani kamu di jam 8 lepasan waktu 55 menit pagi hari ini ya. Dan sudah masuk nih the respon dari Taman Pro 2 dari Wuri Anissa katanya. Tapi emot sedih menangis deras ini katanya kayak bisa dipakai segala suasana. Lagi ketawa, nangis, excited atau capek itu tetap emotnya sama gitu kan. Nangis yang nangis sedih gitu kan, nangis berderas sekali gitu kan. Terus ada juga kata yuka.e katanya, ini perkara emot atau emoji ada data statistiknya ya. Iya dong, karena bisa ketahuan gitu kan mana yang paling banget, yang paling banyak digunakan di sosial media Teman Pro 2. Dan jujur sama semua sih ya respon-respon dari Teman Pro 2 ini, karena beneran selucu itu, bukan selucu ya, maksudnya se-useful itu emotnya, bisa dipakai di segala situasi. Lagi capek banget pakai emot menangis deras, lagi sedih banget pakai emot yang sama, lagi ketawa-ketawa, lagi heboh, lagi excited pakai emot yang sama Teman Pro 2 ya. Jadi ya siapa tahu nanti di tahun-tahun depan bakalan ada lagi berbagai emoji-emoji yang mungkin bisa membuat kamu semakin bersemangat gitu ya untuk sosial media atau chat someone.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu, dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang

for you. 101.4 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih di Spada, masih bareng BTB juga. Dan kita sudah masuk di segmen TikTok to Deep Talk nih teman Pro 2 ya. Dan kalau kita lihat di beberapa hari terakhir ini cukup mengerikan gitu kan teman Pro 2 yang terjadi di sekitaran Pulau Kalimantan. Karena banyak sekali terjadi kebakaran hutan dan juga lahan, di mana aktivitas manusia itu sebesar 90% ini diperparah secara ekstrim oleh pemicu alami berupa fenomena El Nino dengan kategori kuat serta musim kemarau yang lebih kering dan panjang di teman Pro 2. Dan beberapa faktor utama yang menjadi penyebab nih teman Pro 2 akhirnya kebakaran hutan dan juga lahan di banyak daerah di Indonesia, di antaranya adalah pembukaan lahan ekonomis atau land clearing, di mana metode tebas bakar slash and burn ini sengaja dipilih oleh oknum dan juga korporasi nakal karena menghemat biaya pembukaan lahan perkebunan baru. Selain itu, pembuatan kanal drainase oleh perusahaan kelapa sawit atau HTI merusak kubah atau kubah gambut, menguras air tanah, dan mengubah lahan basah menjadi hamparan bahan bakar kering setebal bermeter-meter nih teman Pro 2. Selain itu, fenomena iklim global memicu pemanasan suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Barat yang tentunya menekan pertumbuhan awan hijau di Indonesia. Sehingga periode kritis kekeringan ekstrim terjadi sejak Mei dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Selain itu teman Pro 2, pembuangan puntung rokok sembarangan juga menjadi faktor atau penyebab akhirnya banyak sekali titik-titik di beberapa daerah di Indonesia ini terjadi kebakaran hutan dan lahan ya teman Pro 2 ya. Dan setelah ini kita bakal bahas apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan juga cara-cara pencegahan ke depannya supaya kebakaran lahan dan hutan ini tidak terulang kembali teman Pro 2 ya.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Balik lagi di sepeda TikTok tuh, di TikTok teman Pro 2 masih bareng BTB ya. Dan kita masih bahas tentang penyebab kenapa kebakaran hutan dan juga lahan di beberapa titik, di banyak titik bahkan di Indonesia ini semakin menyebar luas gitu teman Pro 2 ya. Dan sebetulnya cara untuk menanggulangi saat terjadi kebakaran ini adalah paling fokuskan adalah di proses pemadaman cepat atau early fire response supaya api tidak semakin meluas. Di mana Kementerian Kehutanan ternyata sudah mengerahkan sebanyak 2.515 personil Manggala Agni yang disebar di 34 daerah operasi atau DAOPS untuk memotong jalur api secara manual menggunakan pompa air dan alat peretas kebakaran. Dan BNPB juga mengarahkan armada helikopter untuk menjatuhkan ribuan liter air atau waterbombing secara terarah pada titik-titik api di area pedalaman yang mustahil dijangkau oleh tim yang mengevakuasi lewat daratan teman Pro 2 ya. Selain itu, kita juga melakukan atau memompa air dari embung dan sumur bor sedalam mungkin ke dalam pori-pori tanah gambut guna memadamkan api bawah tanah yang membara tersembunyi. Dan selain itu, pemerintah juga mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2020 untuk menyinergikan kekuatan TNI, Polri, BPBD, dan relawan lokal di teman Pro 2. Lantas, harusnya seperti apa sih cara pencegahan sebelum terjadi kebakaran? Kita bakal bahas setelah ini teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Waktu lo gue di Jujuk dengan Golden Hour Taman Pro 2 menemani kamu di jam 9 lepas tanda waktu 48 menit pagi hari ini ya. Dan kita masih bahas tentang karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di banyak wilayah beberapa hari terakhir ini Taman Pro 2. Dan sebetulnya pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan adalah yang simpel-simpel sebetulnya Taman Pro 2 ya, dimana BMKG secara proaktif menyemai garam di awan potensial untuk memicu hujan buatan, di mana metode pembasahan pencegahan ini tuh berhasil menjaga tinggi muka air tanah gambut tetap basah sebelum kekeringan parah tiba. Selain itu bisa juga membangun ribuan sekat kanal atau canal blocking dan embung penampung air hujan guna mengunci air di dalam ekosistem gambut agar kelembapan alaminya tetap terjaga sepanjang tahun. Dan cara pencegahan lain adalah Taman Pro 2 dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh atau remote sensing, di mana satelit 8 atau BMKG secara real time untuk memantau suhu ekstrim permukaan bumi sehingga bibit api terkecil dapat diintervensi dalam hitungan jam. Dan selain itu juga bisa melatih warga desa di sekitar kawasan hutan untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB dengan bantuan alat berat, mekanis atau komposting vegetasi. Selain itu, perlu juga Taman Pro 2 diterapkan sanksi pidana yang tegas untuk membekukan izin usaha, denda miliar rupiah, hingga tuntutan ganti rugi pemulihan lingkungan bagi korporasi atau korporat yang terbukti arealnya terbakar nih Taman Pro 2.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Bank Indonesia kembali menggelar acara tahunan Karya Kreatif Indonesia 2026. Tahun ini mengedepankan tema besar penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Tema itu diangkat sebagai bentuk upaya mendorong kebangkitan UMKM di wilayah terdampak bencana, khususnya di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur.

Informasi lainnya, teman Pro 2 NCT Dream melanjutkan perjalanan sebagai grup setelah Renjun, Jeno, Jaemin, Chanli, dan Jisung memperpanjang kontrak eksklusif bersama SM Entertainment. SM Entertainment mengonfirmasi perpanjangan kontrak tersebut pada Kamis 20 Agustus 2026. Keputusan tersebut mencerminkan ikatan kuat serta kepercayaan yang telah dibangun para anggota selama bertahun-tahun bersama. Para anggota juga disebut memiliki komitmen bersama untuk melanjutkan perjalanan NCT Dream sebagai sebuah grup.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Harry Kane menjadi pemilik sepatu emas 2026. Kapten timnas Inggris itu meraih penghargaan keduanya sepanjang karir profesional Eropa. Dilansir dari laman Bayern Munchen, anugerah tersebut diberikan di FC Bayern Museum Allianz Arena pada Kamis 20 Agustus waktu setempat. Kane menjadi pencetak gol terbanyak Eropa untuk kedua kalinya. Kane pertama kali mendapatkan sepatu emas musim 2023-2024. Saat itu Kane mencetak 36 gol di Bundesliga pada musim pertamanya bersama Bayern Munchen, terbanyak di Eropa. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

1,2 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTV di Santai Siang, gak kerasa ya, sudah di Santai Siang aja. Dan di jam 10 sampai dengan jam 12 di Pro 2 Hitlist kali ini, kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu teman Pro 2 dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @rri_pro2banten.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Balik lagi bareng BTBT Mam Pro 2 di Pro 2 Hitlist dan juga di Santai Siang. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini teman Pro 2 ya. Datang dari Firman. Firman katanya pengen dengerin Baby Monster dengan We Go Up. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Tika. Tika pengen dengerin Putra Timur dengan Mahligai. Oke, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Bahrul pengen dengerin Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Another one juga datang dari Nadifa pengen dengerin Mira dengan Love Again. Dan buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Santai oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang kangen banget sama expression kedua Teman Pro 2 ya. Karena katanya expression ketiga ini bakalan rilis sebentar lagi nih Teman Pro 2. Dimana rumah produksi Egbo Films ini mengabarkan bergabungnya aktor laga Korea Selatan Ma Dong Suk dan juga aktor Indonesia Joe Taslim ke dalam jajaran pemain baru. Dan 5 penambahan yang disebutkan adalah peraih 2 kali nominasi Golden Globe, Pierce Brosnan, ditambah dengan Ma Dong Suk atau Don Lee yang berperan di Train to Busan, kemudian Joe Taslim yang main di The Furious, Chi Louis Perry yang main di 28 Years Later, The Bone Temple, dan Sienna Agudong di serial Carrie yang akan datang. Joe Taslim juga baru-baru ini membintangi film-film Mortal Kombat dan drama kriminal Warrior. Sumber juga mencatat pengambilan gambar yang sedang berlangsung di Australia kembali mempertemukan Chris Hemsworth sebagai Tyler Wake di bawah arahan sutradara Sam Hargrave, sementara penulis skenario David Whale. Dan sinopsis untuk Extraction 3 ini masih dirahasiakan ya Teman Pro 2 ya, begitu juga dengan peran spesifik para pemain baru lainnya. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran, harap bersabar karena saat ini masih dalam proses syuting nih Teman Pro 2.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Pro 2 on a Friday. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request di siang hari ini. Datang dari Nadia. Nadia pengen dengerin Morgan Wallen featuring dengan Tata McRae dengan What I Win. Alright, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist sama Pro 2 ya. Selain itu ada juga dari Firman. Firman pengen dengerin Leto dengan Sebening Senja. Another one datang dari Dede, pengen dengerin Jonas Brothers dengan I Can Lose. Selain itu teman Pro 2 datang dari Fikri. Fikri pengen dengerin Nadif Bahasa Lama dengan Penuh. Dan selain itu ada dari Nadia. Nadia pengen dengerin Nona dengan Shoot. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Pro 2 on Friday ya. Dan informasi terup to date datang dari aktor Korea Selatan Kim So Hyun yang dikabarkan akan segera menyapa para penggemarnya di Indonesia lewat penampilannya sebagai bintang tamu acara di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia, di mana sang aktor ini akan bertemu penggemar Indonesia pada hari Minggu di tanggal 23 Agustus 2026. Dalam video itu juga Kim So Hyun juga mengungkapkan tidak sabar dan sangat amat antusias untuk bertemu para penggemarnya di Indonesia. Penampilan Kim So Hyun ini juga akan menarik banyak perhatian karena ini akan menandai kemunculannya di hadapan publik kembali ke industri hiburan usai aktor itu menghentikan aktivitasnya di tengah kontroversi terkait hubungan masa lalunya dengan mendiang aktris Kim Se-ron, Teman Pro 2. Dan kontroversi Kim So Hyun ini tuh semakin memanas gitu kan Teman Pro 2. Dan juga semoga ini jadi awal balik bagi Kim So Hyun untuk terus berkarir di dunia entertainment.

0: waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
0: Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi, waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah, lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai, cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa, terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.

0: pizza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Setelah dari Elite dengan Magnetic, teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini ya. Tapi kamu jangan galau-galau, karena setelah ini kamu bakal ditemenin Fitri Rianti di satu siang sampai dengan sore ceria di jam 7 sore hari ini ya. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Dan buat kamu yang sedang dalam perjalanan menuju sholat Jumat, tetap hati-hati di jalan. Dan juga buat kamu yang sedang dalam perjalanan juga untuk mencari makan siang, utamakan keselamatan juga ya teman Pro 2 ya. Satu lagu kalau gitu biar semangat nih di siang hari ini dari Farel Hilal dengan Keliling. Here we go. Bye bye.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Jam 12 tepat ya, giliran gue Fitri Rianti yang bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Di santai siang dan juga sore ceria. So stay tune di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

Soal kebiasaan teman pro dua, kebiasaan kita itu ya sebagai anak muda kadang-kadang tuh dikit-dikit ngopi, stres dikit ngopi, ngantuk dikit ngopi, nggak fokus dikit juga ngopi teman pro dua. Nah, ada beberapa orang yang udah mulai menghindari kopi dicampur dengan gula atau creamer karena merasa mungkin kayaknya lebih sehat kalau kita minum kopi tanpa gula ya. Tapi tahu nggak sih teman pro dua, kapan sih sebaiknya minum kopi hitam tanpa gula? Ini pada dasarnya nggak ada satu waktu yang wajib bagi semua orang untuk minum kopinya kapan. Sebagian orang menikmatinya pada pagi hari, sementara sebagian yang lain memilih siang, sore, atau bahkan malam hari. Nah, ahli gizi Mukhda Pradhan mengatakan bahwa kafein itu merupakan stimulan alami yang bisa meningkatkan metabolisme tubuh kita dengan meningkatkan detak jantung dan juga pengeluaran energi. Nah, ada beberapa waktu yang tepat nih yang bisa kamu pertimbangkan untuk minum kopi hitam tanpa gula. Salah satunya adalah sekitar 90 menit setelah bangun tidur, teman para dua. Jadi minum kopi setelah bangun tidur sebenarnya nggak jadi masalah ya, tapi kamu juga bisa memberikan jeda sekitar 90 menit setelah bangun sebelum benar-benar bisa menikmati kopi kamu. Nah, jadi jeda tersebut itu memungkinkan tubuh kita untuk menjalani aktivitas yang terlebih dahulu dan bisa membuat konsumsi kafein lebih seimbang dengan ritme alami hormon kortisol yang berperan dalam mengatur kewaspadaan. Nah, sebelum minum kopi, teman pro 2, pastikan juga nih tubuh kita itu mendapatkan cukup cairan dengan mengkonsumsi air putih. Jadi bagi orang yang sensitif terhadap kopi atau memiliki masalah lambung, mengkonsumsi makanan ringan terlebih dahulu juga bisa jadi pilihan. Jadi nggak masalah ya mau minum kopinya pagi-pagi, tapi ya better minum air putih dulu nggak sih teman pro 2? Atau nggak gitu nyemil roti deh, ya kan? Habis itu 90 menit setelah tidur boleh deh minum kopi tanpa gula. Enak gak sih? Kayaknya enak ya, apalagi dicampur sama gorengan. Beuh.

0: gitu. Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius?

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: siang-siang kayak gini teman Pro 2 lagi males banget ya makan yang berat-berat, makan nasi kayaknya enggak dulu deh. Gue lagi pengen ngincipin kue suami. Wah, ini bukan suami orang bukan ya teman Pro 2 ya. Pengen ngincipin suami. Nah, ini bukan suami literally orang cowok gitu ya, bukan. Orang yang beristri juga bukan teman Pro 2. Jadi kue suami ini itu salah satu makanan tradisional dari Ambon. Makanan unik dan lucu yang satu ini teman Pro 2. Ini pasti langsung bakalan bikin orang langsung mikir ya, gue mau makan suami. Suami siapa nih yang mau dimakan? Ternyata itu adalah suami, bukan suami orang. Suami yang bisa dijual loh, enggak ya. Jadi suami yang literally bisa dimakan. Kue, maksudnya kue ya teman Pro 2 ya, langsung mikir nih. Jadi meski namanya bikin salah paham, kue yang satu ini tuh sebenarnya makanan sederhana yang penuh makna budaya. Jadi bahkan berdasarkan data dari budayaindonesia.org, kue suami, namanya emang suami teman Pro 2 ya, ini tuh dibuat dari ubi kayu atau singkong parut yang udah diperes airnya, lalu dikukus dalam daun pisang berbentuk kerucut. Nah, teksturnya tuh padat tapi lembut. Rasanya tuh gurih alami dari singkong dan juga kelapa. Kadang-kadang ditambah sedikit gula biar ada rasa manis-manisnya teman Pro 2. Nah, dulunya kue suami itu jadi makanan pengganti nasi bagi masyarakat Ambon karena mengandung karbohidrat tinggi dan juga bikin kenyang. Sekarang kue ini lebih sering disajikan dalam acara keluarga atau bahkan perayaan adat sebagai camilan tradisional yang ngangenin. Nah, kalau kamu kangen dengan suami, bukan suami orang ya. Kalau kamu kangen sama suami dan pengen makan kue suami, kayaknya harus cabut deh ke Ambon. Yuk, bareng-bareng yuk, teman Pro 2.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih? Pakai ditanya.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu suka banget dengan yogurt, yogurt yang plain atau bahkan yogurt yang ada rasa-rasanya, emang enak banget sih dan juga menyehatkan. Tapi pernah nggak sih kamu nyoba yogurt lokal asli Indonesia? Nah, namanya itu adalah Ampiang. Ampiang Dadiah, ini adalah yogurt lokal asal Sumatera Barat dan terbuat dari susu kerbau yang dimasukkan ke dalam bambu lalu difermentasi. Nah, ini tuh enak banget ya kalau misalnya ditambahkan dengan minuman-minuman yang hangat atau bahkan dicampur dengan es. Beuh, rasanya tuh bakalan seger banget teman Pro 2. Nah, ternyata Ampiang Dadiah ini masuk kategori dalam makanan Indonesia yang kini hampir punah teman Pro 2. Sempet gak sih kamu ngincipin? Kalau belum sempet kayaknya harus datang ke Sumatera Barat kali ya buat ngincipin Ampiang Dadiah ini. Aku juga penasaran banget ya, kenapa Ampiang Dadiah itu gak dibikin kemasan aja gitu loh. Jadi berasa kayak bukan berasa sih, jadi biar sama dengan yogurt-yogurt yang dijual di minimarket-minimarket terdekat, ya enggak? Nah, ternyata bukan cuma Ampiang Dadiah teman Pro 2 yang masuk dalam kategori makanan Indonesia yang hampir punah. Satu lagi nih, ada lompong sagu. Lompong sagu itu terbuat dari tepung sagu yang dicampur dengan pisang raja. Nah, jajanan ini dari Aceh dan jajanan itu ini tuh dipanggang untuk memunculkan aroma yang khas. Tapi sayangnya makanan ini juga masuk kategori dalam makanan yang hampir punah. Selain itu ada gegatas alias kue getas, berasal dari Kalimantan Tengah. Bentuknya agak pipi yang biasanya dibaluri dengan gula halus di bagian luarnya. Ini hampir sama kayak gegatas yang ada di sini nggak sih, yang ada di Banten ya nggak sih? Tapi kalau gegatas itu beberapa kali gue masih nemu sih ya di orang-orang jualan cemilan di pinggir jalan ya kan. Beberapa itu biasanya bukan ditabur pakai gula halus tapi ditaburnya pakai gula pasir biasa. Enak sih, enak banget, apalagi ditemenin sama kopi anget atau juga teh anget, dimakannya pas pagi hari. Beuh. Kok jadi gue kangen ya sama makanan-makanan tradisional ya teman Pro 2 ya. Nah, cuman ya sayangnya itu tadi, gegatas ternyata masuk dalam kategori makanan yang hampir punah. Nah, biar gak punah teman Pro 2, kayaknya lo harus ngicipin deh tiap pagi. Coba jalan-jalan kemanapun ya, ke pinggir-pinggir di beberapa titik di kota Serang itu kan banyak banget ya orang-orang jualan makanan. Mulai dari nasi sampai dengan cemilan-cemilan. Nah, di situ biasanya ada gegatas, ada kue cucur juga. Banyak deh, kayaknya mending kamu jajanannya itu-itu aja. Jangan fast food, jangan yang biasa lo makan misalnya kayak roti. Kayaknya stop dulu deh, coba makanan-makanan tradisional biar lo tuh ada rasa-rasa yang berbeda gitu ya. Biar enggak itu-itu aja, terus biar makanan tradisional juga enggak punah teman Pro 2.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Timnas Indonesia U20, teman Pro 2, ini punya peluang lolos ke Piala Asia U20 2027 di tengah persaingan melawan Malaysia, Australia, dan juga tuan rumah Laos. Nah, Timnas Indonesia U20 ini bakalan berlaga pada kualifikasi Piala Asia U20 2027. Ini yang bakalan berlangsung di Vientiane, Laos pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 6 September 2026. Nah, skuad arahan Nova Arianto ini bakalan menjalani laga pertama melawan Malaysia pada 31 Agustus nanti. Selanjutnya, Laos akan jadi lawan kedua di tanggal 3 September. Dan yang terakhir itu adalah Australia bakal menutup laga fase kualifikasi di tanggal 6 September 2026. Wah, deg-degan juga ya. Dari 4 peserta dalam satu grup, hanya juara grup yang lolos otomatis. Sementara runner-up grup ini akan masuk dalam klasemen khusus. Dan 7 runner-up grup dari 8 grup ini bakal lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027. Ini yang bakalan berlangsung di China pada tanggal 24 Maret hingga 10 April tahun depan, teman Pro 2. Kira-kira kalau menurut lo sendiri, Indonesia bakalan nyampe di babak berapa nih? Apakah bisa masuk ke babak final atau... Nggak deh, pokoknya harus masuk ya. Harus masuk di babak final dan bisa nanti ketemu di China tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April 2027.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu.
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
4: Waktunya sate siang.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kabar terbaru teman Pro 2 dari ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ini akhirnya bangkit ya dari tekanan untuk memastikan tempat di perempat final kejuaraan dunia BWF 2026. Setelah mereka berhasil menaklukkan pasangan Korea Selatan Kang Min Yuk Ki Dong Ju di New Delhi pada hari Kamis kemarin, teman Pro 2. Dan unggulan kedua itu menang melalui pertarungan 3 game 21-15, 14-21, 21-12 setelah sempat kehilangan kendali permainan pada game kedua. Akhirnya Fajar Fikri meskipun sempat kesulitan menyesuaikan permainan dengan kondisi lapangan, terutama ketika berada pada sisi yang kalah angin pada game kedua, situasi tersebut dimanfaatkan oleh Kang Ki untuk mengambil kendali dan memaksakan pertandingan berlanjut ke game ketiga. Dan akhirnya game ketiga pun menjadi balasan yang telak ya untuk Indonesia. Dan akhirnya Indonesia bisa mengalahkan wakil dari Korea Selatan dengan skor 21-12 di babak terakhir. Gokil, selamat ya buat Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri. Semoga babak selanjutnya ini bisa lebih lancar, bisa lebih apa ya, bisa lebih gong dan bisa memperoleh poin lebih cepat di teman Pro 2. Amin. Karena udah lama banget nih Fajar Alfian dan juga Muhammad Soebul Fikri, kita tunggu-tunggu kebangkitan mereka. Akhirnya bangkit juga ya teman Pro 2. Dan informasi ini aku kutip dari antaranews.com.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru terkait dengan konser The Script di Jakarta. Ini udah mulai dijual loh ya tiketnya. Kira-kira harganya berapa? Dan udah dibukanya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih untuk beli tiketnya? Plus ada kabar juga terkait dengan film live action Naruto yang kabarnya Charles Melton ini diproyeksikan bakalan memerankan pemeran di film Naruto. Kira-kira Charles Melton itu bakalan ditawarin jadi siapa? Jadi Naruto, jadi Kakashi, atau jadi Doraemon? Salah dong ya. Atau jadi Nobita? Bukan, ini film Naruto live action. Well, seperti apakah informasinya? Don't go anywhere, because sekarang kita ketemu dulu sama Goddess Woman dari Ariana Grande.

0: yang udah gak sabar banget teman Pro 2 mau nonton film live actionnya Naruto. Udah ngebayangin gak sih kira-kira siapa aja yang bakalan masuk menjadi pemerannya? Siapa yang bakalan jadi Sasuke, siapa yang bakalan jadi Naruto, siapa yang bakalan jadi Hinata dan lain sebagainya teman Pro 2. Dan ternyata rumah produksi Lionsgate itu dikabarin lagi ngedeketin aktor Charles Melton untuk memerankan karakter Kakashi Hatake dalam film live action Naruto. Nah, seiring dengan proyek adaptasi manga dan juga anime populer Jepang tersebut memasuki tahap pencarian pemeran, ini kalau berdasarkan informasi dari antaranews.com, kemarin ya di hari Kamis, Melton itu dikabarin, dipertimbangkan untuk memerankan Kakashi Hatake, sosok ninja senior yang menjadi mentor bagi perkembangan Naruto Uzumaki, lalu Sasuke Uchiha dan juga Sakura Haruno. Nah, Variety telah menghubungi pihak Lionsgate-nya sendiri untuk meminta tanggapan resmi mengenai kabar pendekatan terhadap Melton sendiri. Nah, Melton menjadi salah satu aktor yang mendapat perhatian besar setelah memperoleh nominasi Emmy berkat penampilannya dalam musim kedua serial Beef. Dia juga mendapatkan pujian oleh kritikus ya melalui aktingnya dalam film May December. Nah, proyek tersebut, proyek live action Naruto ini dipimpin sutradara Destin Daniel Cretton yang sebelumnya juga menyutradarai Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dan juga Spider-Man Brand New Day. Jadi selain menyutradarai, Cretton sendiri juga terlibat dalam proyek Naruto sebagai produser bersama Jim Manford melalui perusahaan Hisako serta Avi Arad dan lain sebagainya teman Pro 2. Tapi yang jelas ya, tim produksi sejak bulan lalu, berarti bulan Juli, ini udah melakukan pencarian pemeran secara global untuk 3 karakter utama dalam cerita, yakni Naruto, Sasuke, dan juga Sakura. Nah, audisi tersebut diarahkan untuk menemukan pemeran yang mampu menangkap karakter remaja dengan kepribadian dan juga latar belakang yang berbeda. Wah, aku sih berharap nggak fail ya. Semoga pemeran-pemeran yang bakalan memerankan Naruto, Sasuke, kemudian siapa lagi tuh, Sasuke, Naruto, Kakashi, dan juga Sakura, ini bisa benar-benar sesuai dengan ekspektasi penonton teman Pro 2. Karena kalau kita udah berekspektasi lebih, ternyata pemerannya kok nggak cocok sih, jadinya sayang gitu ya, kayak kurang greget gitu. Aku sih berharap pemeran-pemeran aktor-aktor yang nanti memerankan anime ini itu bisa benar-benar greget banget seperti kita pas lagi nonton yang versi animenya juga teman Pro 2. Penasaran sih, asli gue penasaran sama siapa yang bakal memerankan Sasuke. Karena cewek-cewek tuh pasti suka dengan Sasuke, iya enggak sih teman Pro 2? Sasuke kan di versi anime tuh ganteng banget. Gimana kalau versi aslinya bakalan seganteng itu enggak ya? Kita tunggu aja teman Pro
1: 2. Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kenceng-kenceng headsetnya.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
3: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
2: Lah, emang ada yang beda?
3: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
2: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
3: Bisa.
2: Komunitas jomblo akut?
3: Boleh banget.
2: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
3: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
2: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
3: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, promotor Color Asia Live ini mengumumkan jadwal penjualan tiket konser band pop rock asal Irlandia, The Script ya. Dan konsernya itu bertajuk Man in the Arena Tour 2027 yang bakalan digelar di Indonesia Arena, kawasan GBK Jakarta pada 3 April 2027. Nah, untuk penjualan tiketnya sendiri ini bakalan berlangsung 2 tahap ya, yaitu pre-sale pada hari Jumat hari ini dan general sale bakalan dibuka besok, teman Pro 2, di hari Sabtu. Jadi dari hari ini sama besok itu udah dibuka untuk penjualan tiketnya. Nah, kalau menurut siaran pers resmi yang diterima pada hari Kamis kemarin, tahap pre-sale yang dibuka dari jam 10 tadi pagi itu tersedia hanya kategori berdiri alias festival seharga Rp650.000 dan juga Golden Festival seharga Rp825.000. Nah, sementara pada general sale yang juga dibuka mulai jam 10 pagi besok, seluruh kategori tiket mulai dijual, teman Pro 2. Mulai dari kategori berdiri, harga tiket festival Rp950.000, Golden Festival itu sekitar 1,3 juta dan juga Golden Festival Priority itu di harga 1,85 juta. Nah, untuk kategori duduk ya, itu kategori duduk bernomor terdiri atas red seharga 750, lalu ada bronze 1 jutaan sekian, 1,05 juta. Lalu ada juga kategori silver 1,25 juta, ada juga gold 1,65 dan juga ada platinum 2,1 dan yang paling mahal itu adalah diamond VIP, teman Pro 2, di harga 2,95 juta. Nah, seluruh harga tiket itu belum termasuk pajak pemerintah, biaya administrasi, biaya platform sebesar 20%. So, buat kamu yang pengen banget nonton The Script, teman Pro 2, di tahun 2027 nanti, buruan. Karena tiketnya udah dibuka, udah dijual dari hari ini, besok pun juga ada dari jam 10 pagi.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke. Dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh.
0: Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini?
0: Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya tadi dibukel.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Teman Pro 2, pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG serta deteksi dini tuberkulosis di Kabupaten Tangerang mendapatkan respon positif dari pemerintah pusat. Capaian Banten dalam menggelar cek kesehatan massal ini bahkan tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes RI yaitu Benyamin Paulus Oktavianus saat meninjau langsung pelaksanaan CKG dan juga penapisan TBC terintegrasi di Gedung Serbaguna 3 Raksa pada Kamis kemarin. Berdasarkan informasi dari rri.co.id, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin cepat puas meski target nasional sudah terlampaui. Dia mematok target pribadi agar lebih dari 10 populasi Banten ikut serta dalam tes kesehatan gratis tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2. Wakil Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Suwarno menyebut bahwa kejuaraan Satria Legawa Pro Championship 2026 semakin memperkuat ekosistem olahraga panahan, khususnya dalam hal pembinaan atlet-atlet muda di Indonesia. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh alumni TNI Angkatan Udara Angkatan tahun 2002 dan berlangsung pada 21 hingga 25 Agustus itu diikuti oleh 1.000 lebih pemanah yang terdiri atas 800 lebih atlet dari 158 klub dalam negeri, 80 atlet dari 6 negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Prancis dan juga Kanada serta 190 lebih ofisial. Suwarno mengatakan kejuaraan tersebut juga merupakan bagian dari pembinaan atlet panahan nasional yang diharapkan bisa menghasilkan talenta-talenta penerus prestasi panahan Indonesia di kancah internasional.
1: Info Pro 2.
0: Kabar terbaru dari dunia hiburan, teman Pro 2. Rex Orange County kembali berkolaborasi dengan Daniel Caesar lewat lagunya yang berjudul Indecision yang dirilis pada 19 Agustus 2026. Lagu ini menjadi kolaborasi kedua-keduanya setelah double single Rearrange My World There's a Field That's Only Yours yang dirilis tahun lalu. Mengusung balutan ballad yang lembut, Indecision mempertemukan karakter vokal yang soulful keduanya dalam lagu tentang keraguan, kebimbangan, serta perasaan terjebak di antara apa yang dirasakan dan apa yang sebenarnya diketahui. Rilisan single tersebut turut disertai dengan video musik yang mengambil lokasi di Montana dan disutradarai oleh Riz Carabosio. Meski belum ada informasi resmi mengenai album baru mereka, lagu ini diperkirakan menjadi bagian dari proyek full-length Rage Orange County berikutnya. Di sisi lain, sang musisi juga tengah menjalani fase yang cukup intim untuk kembali menyapa penggemarnya. Dalam beberapa pekan terakhir, dia menggelar pertunjukan kejutan di rumah para penggemar di Inggris dan di Irlandia. Sebelum akhirnya menghadirkan kejutan serupa di Manila dengan tampil secara spontan di dalam sebuah kereta. Sekian Info Pro 2, jangan kemana-mana karena sesaat lagi bakal ada sore ceria yang nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 7 malam. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masuk di sore ceria, teman Pro 2. Lebih ceria lagi kalau kamu tahu sesuatu yang bakalan bikin kamu ngerasa boom. Apakah itu? Jadi ini cocok banget nih buat kamu yang emang hobi banget nyanyi. Udah jago banget nyanyi deh teman Pro 2, terus sering banget ngikutin lomba kemana-mana. Nah ini saatnya juga kamu tunjukkan bakat kamu teman Pro 2 dengan gabung mengikuti Bintang Radio 2026. Caranya gampang banget, kamu tinggal cek aja di Instagram ppid.rribanten atau juga Instagram @rri_pro2banten. Di situ udah lengkap banget ya ketentuan pendaftarannya, juga ada terus lagi cara daftarnya gimana, gratis apa enggak. Tenang aja teman Pro 2, gratis ya. Pendaftarannya benar-benar gratis, tis. Pendaftarannya bisa offline, bisa juga online. Kalau kamu pengen daftar secara online, kamu tinggal daftar aja di website bintangradio.rri.id. Dan setiap peserta yang terdaftar itu wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio di @bintangradio.id dan juga akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe juga akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Nah, setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan juga pop daerah ke akun pribadi TikTok dan juga Instagram dengan tagar #BintangRadio26Banten plus tag juga akun Instagram @bintangradio.id dan juga @ppid.rribanten serta akun TikTok @bintangradio.id dan juga @rri_banten. Nah, format videonya potret dengan durasi video maksimal 3 menit aja teman Pro 2. Lagu-lagunya apa aja bisa langsung dicek aja deh teman Pro 2 ya. Di Instagramnya Pro 2 FM, Instagram Pro 1 juga bisa atau juga Instagram ppid.rribanten. Nah, untuk informasi lebih lengkap kamu bisa hubungi Ade Rahman Hakim di 0858 1128 5296. Sekali lagi, kamu bisa hubungi Ade Rahman Hakim di 0858 1128 5296.

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Naikilah teman Pro 2 MMG My Mind gue. Naikilah itu emang semakin rame ya, semakin rame diperbincangkan di mana-mana maksudnya. Bahkan Naikilah itu sempat mampir di salah satu podcast di YouTube ya, dan dia itu sempat nyanyiin lagunya Din Asalam. Banyak banget netizen yang memuji suara dia, teman Pro 2. Bener-bener enak banget. Naikilah versi versi muslimah ya teman Pro 2 ya. Ternyata di bawah hibdut enak, di bawah religi juga enak banget. Siapa tahu nih di tahun depan Ramadan Naikilah ngeluarin lagu religi dong ya kan. The real sisi lain dari Naikilah teman Pro 2. Nah, ini kita tuh udah masuk di musim kemarau ya. Aku jadi keinget sama apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Kalimantan ya, turut berduka cita dengan apa yang terjadi di sana, kebakaran hutan yang luar biasa, bahkan sampai negara tetangga pun kena imbasnya. Salah satunya Malaysia, teman Pro 2, yang akhirnya mereka terpaksa harus menutup sementara sekolah-sekolah di sana karena saking tebalnya asapnya yang bisa ke arah Malaysia tuh udah lumayan banget ya teman Pro 2. Dan ini kalau berdasarkan informasi dari detiknews.com, Komite Manajemen Bencana Negara bagian Sarawak itu bahkan mengatakan ada 108 sekolah di wilayah Seharian Sarawak Malaysia itu ditutup sementara. Indeks pencemaran udara atau API di kawasan itu sudah melebihi ambang batas polusi teman Pro 2. Jadi pembelajaran dan juga pengajaran berbasis rumah pun diterapkan di sana. Nah, pembelajaran di rumah dilakukan agar aktivitas belajar siswa tidak terganggu. Nah, apa kabar kalau menurut BNPB di Indonesia sendiri, teman Pro 2, BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkapkan bahwa sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan masih menjadi perhatian pemerintah di tengah periode musim kemarau. Jadi titik hotspot tertinggi itu berada di wilayah Kalimantan Tengah. Dan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Belton SP Panjaitan itu mengatakan bahwa berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20 hingga Kamis kemarin teman Pro 2, sebaran hotspot di wilayah Kalimantan sudah ada sebanyak 1000 lebih hotspot atau titik panas ya teman Pro 2. Semoga ini segera mereda begitu, karena ini juga menyangkut kesehatan saudara-saudara kita yang ada di sana ya. Dan informasi ini aku kutip dari detiknews.com.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wey, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Pro 2 English Corner.

0: So, hello everyone, come back to Pro 2 English Corner. Dan seperti biasa, seperti di minggu lalu ya, gue gak sendirian teman Pro 2. Karena di studio Pro 2 FM sudah hadir dosen program S1 Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Langsung saja saya sapa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Ibu Dr. Yayu Haryatum MPD. Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya.
1: I'm fine.
0: Fine, oke. Nah ini ngobrol soal I'm fine. Biasanya kalau kita ngobrol-ngobrol sama seseorang, kalau udah nanya kabar pasti jawabannya I'm fine. Sebenarnya ada jawaban lain gak sih selain I'm fine?
1: Banyak.
0: Contohnya kalau biar kelihatan pro apa nih Bu?
1: Not bad. Everything is on okay.
0: Everything is okay. I'm good juga bisa ya?
1: Bisa, of course.
0: Okay. Nah, biar gak jawabannya I'm fine melulu nih teman Pro 2 ya. Nah, memang kalau ngobrolin soal nanya kabar, terus nanya nama, nanya kamu sekolah di mana, tinggal di mana, itu semacam kita belajar bahasa Inggris di tingkat dasar. Ya kan Bu ya, itu semua udah ada di SD gitu. Cuman kalau kita sering pakai hello my name is bla bla bla bla bla, I live in bla bla bla bla bla, itu berasa kayak kok kayaknya biasa aja ya. Gue pengen nih kelihatan pro di bidang bahasa Inggris biar kalau diajak ngobrol, diajak kenalan sama seseorang itu like a native. Wah, ini makanya kita tema hari ini teman Pro 2 ngobrolin soal self introduction like a pro. Kira-kira seperti apa? Langsung aja kita tanya-tanya ya. Nah, Bu, kalau kita ngobrolin soal introduction like a pro, itu kan ada dua macam ya. Bisa casual, bisa juga formal. Kita bahas yang casual dulu deh. Kalau kita kenalan sama seseorang atau memperkenalkan diri ke seseorang biar like a pro, itu seperti apa, Bu?
1: Tergantung. Self introduction itu penting ya. It look like pintu masuk for building communication ya dengan interlocutors, dengan lawan bicara kita. Kalau seberapa itu ada dalam situasi seperti apa, itu akan berbeda. Kalau kita dikenalin oleh teman, oh berarti ini teman sebaya nih gitu, atau kita menjadi salah satu ada perkenalan dan ada satu event yang harus itu sangat formal dihadiri yang kita sama sekali tidak kenal. Nah, itu berbeda juga. Jadi kalau tadi sudah bilang hi everyone, I am Yayu for example. Ya, itu sangat casual. Tapi kalau my name is Yayu, itu bisa formal.
0: Bisa formal. Boleh Bu sedikit didekatkan ke mic, Bu?
1: Oke.
0: Berarti dari segi nyebut nama aja udah beda ya. Kalau my name is itu formal. Tapi kalau hey everyone, I'm Fitri. Itu lebih casual.
1: Lebih casual. Atau bisa jadi kalau misal sekarang kan good afternoon everyone. My name is Yayu. My name is Fitri. Nah, itu formal. Tapi kalau hi guys.
0: Oh, I see.
1: Itu dari sana itu bisa kelihatan. Dari ekspresi diction ya, dari pemilihan kata itu bisa kelihatan. Kelihatan juga distance-nya, jaraknya, apakah itu dekat, apa itu ada atasan bawahan atau tidak kenal sebelumnya dan sebagainya.
0: Tapi kalau kita baru ketemu dengan seseorang yang tidak kita kenal, kemudian kita mau memperkenalkan diri, bagusnya gimana Bu?
1: Kita kan lawan bicara kita kayaknya seumuran deh gitu, kayak teman gitu, ya udah.
0: Oh langsung aja ya?
1: Langsung aja, hi.
0: Hai, Nah, ini dalam beberapa ketika kita perkenalan ya, entah itu formal atau casual. Kita bahas casual dulu. Tadi nama udah. Selain nama, apa aja sih yang bisa kita kenalkan kepada orang lain secara casual nih, Bu?
1: Casual bisa general ya. Hi, I'm Yayu. I'm from Cilegon. I'm here. I am here to improve my English. For example, ya, nice to meet you.
0: Jadi bisa dari nama, terus bisa dari background. Terus
1: ada interest ya. Ada the reason why I am here. Gitu, I am here dan ya bisa.
0: Kalau mau nanya balik ke orangnya. Gimana dengan cara yang casual?
1: Dengan cara casual kita harus menempatkan, jadi kita, komunikasi terjadi kan kalau there are two parties, dua arah. Jadi kalau of course kalau kita hanya melihat diri kita sendiri itu kan fokusnya pada diri, tidak akan jalan. Hi, apa kalau dalam casual, hi, I'm Yayu, nice to meet you, how about you?
0: Bisa
1: nanya langsung, bisa nanya langsung ya. Kalau kalau memang itu casual kan rata-rata seumuran, situasinya tidak tidak formal, bisa ada gathering gitu ya, dalam satu komunitas gitu, itu sangat casual.
0: Ada basa-basi yang biasanya digunakan nggak sih Bu sebelum kita kenalan Bu?
1: Ada, itu yang disebut hedging ya, itu bisa sangat

0: perkenalan, tidak apa-apa, yang penting kita menunjukkan ada ketenangan. Okay, you know I would like seperti itu. You know, anyway.
1: Okay. Nah, biasanya kalau kita di SD ya itu diajarin hello my name is bla bla bla bla bla, I live in bla bla bla bla, and biasanya nyebutin umur. Nah, sebenarnya kalau di perkenalan secara casual itu nyebutin umur tuh aman nggak sih sebenarnya, Bu?
0: Untuk perkenalan pertama kali ya, seberapa dekat sih? Kita kan belum dekat.
1: Okay.
0: Dan itu sangat personal.
1: Mending nggak usah.
0: Mending dan kita memang kalau di Western itu sangat so private.
1: Okay.
0: Ya, sementara di kita kan beda ya. Kita seperti ya biasa aja gitu ya. Tapi kita mencoba, itu kan wilayah privacy gitu. Wilayah privacy kalau bertanya tentang umur.
1: Okay, berarti kalau casual cukup kamu ngomong hi everyone, hi guys, my name bukan my name ya, tapi I'm Fitri maybe ya kan. I'm from Cilegon misalnya. Terus juga kalau ngobrolin hobi bisa juga.
0: Ya, tergantung lawan bicaranya, tapi bisa jadi interest, karena dari interest itu bisa membangun komunikasi berikutnya.
1: Okay. Okay, itu kalau untuk casual, kita bergeser nih teman Pro 2 untuk formal. Misalnya kita lagi presentasi, kemudian kita harus memperkenalkan diri kita. Nah, ini gimana nih, Bu? Untuk tata bahasanya yang benar itu dari apa dulu, atau perlu ada bridging, ada basa-basi di awal, baru kita ngomong my name is bla bla bla bla bla. Seperti apa?
0: Ya, kalau misal contoh situasi formal itu ketika presentasi di satu conference ya. Mungkin bisa jadi good morning atau good afternoon everybody. My name is Yayu. I come from Cilegon. I would like to present. Ya, jadi lebih bahasanya kita menunjukkan interest kita, professionalism kita, dan juga menunjukkan politeness kita.
1: Okay.
0: Iya, polite. Jadi biasanya menggunakan I would like.
1: Iya. Oh, baik. Kayak semacam permisi, gue mau ngomong ini nih gitu ya. Jadi ada sopannya gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Ya, jadi memang bahasa Inggris juga mengenal tuh sopan gitu. Tidak terlalu kata siapa, tidak, walaupun kita sama gitu. You gitu kan. Kamu you gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Ya, tapi dalam diction, dalam pemilihan itu kita bisa menggunakan would you like. Jadi would you like to exchange the number.
1: Baik, nah tadi sempat di awal dikatakan hi everyone and hi everybody. Sebenarnya everyone dan everybody ini penggunaannya bisa casual, bisa formal?
0: Bisa casual, bisa formal. Jadi hi everyone, jadi again konteks itu mempengaruhi sekali. Konteks where we stand for ya, kita ada di mana gitu konteksnya. Jadi kalau memang kita merasa kayaknya kita tidak terlalu asing deh gitu ya, karena kayaknya kita ada di sini because we have the same interest.
1: Alright.
0: Dan kita kayaknya usianya tidak jauh-jauh amat. Jadi bukan yang sangat formal gitu ya, itu bisa digunakan.
1: Itu bisa, lebih ke
0: baiknya kalau dikasih hi guys gitu ya, karena itu sebaya.
1: Tapi kalau everyone dan everybody itu berarti dipakai untuk kalau untuk formal tapi kita tidak mengenal audiens kita. Betul. Itu boleh pakai everybody, boleh. Everyone boleh
0: dan itu boleh.
1: Aman lah ya.
0: Aman.
1: Okay. Nah kalau di formal itu kan I would like to present bla bla bla bla bla bla bla. Nah kalau misalnya kita di casual, misal nih ini sales nih Bu ya, misalnya aku mau menawarkan ini nih gitu. Nah ini I would like to nya ini bisa diganti dengan kalimat apa?
0: Would you try this one?
1: Gitu. Oh, langsung
0: try
1: ya.
0: This one, iya.
1: Okay.
0: So maybe you would promote. Jadi so you do introduce to that goods ya, barangnya, introduce dulu barangnya. Akhirnya jangan tiba-tiba would you try it? Gitu, ya. Introduce juga. It's good for your health. Okay, let's try.
1: Oh, okay, baik.

0: Oke, itu tadi nih teman Produa, casual versus formal. Enak casual sih sebenarnya.
1: Lebih natural.
0: Lebih natural, ya. Betul sekali.
1: Dan
0: nah,
1: lebih luas.
0: Lebih luas.
1: Iya, lebih luas. Lebih luas dalam arti kita tidak ada distance, tidak ada jarak antara kita bicara dengan lawan bicara. Mudah-mudahan chemistry-nya terbangun. Nah, ya kalau itu memang disamakan oleh interest yang sama.
0: Oke.
1: Okay. Hobi yang sama.
0: Oke, okay, nah kadang-kadang kita juga butuh obrolan yang cukup panjang biar kita bisa menemukan, oh orang ini interest nih sama percakapan kita gitu ya. Nah, ada gak sih Bu trik gitu ya? Kita mungkin nih sebagai orang Indonesia terus pengen ngobrol dengan orang luar negeri, kita pengen membuat mereka itu interest dengan apa yang kita omongin gitu di awal perkenalan. Ada trik gak sih?
1: Begini, sebagai komunikasi itu kan there is time kita jadi speaker, there is time we become listener.
0: Okay.
1: Jadi kita harus belajar mendengar, asking dan listen.
0: Okay.
1: Setelah itu baru kita asking lagi dan kita respon lagi. Jadi seperti gini, hi everyone, I am Yayu, I'm from for example, I am siapa ya nama, I am Zainab, I'm from Malaysia. Malaysia, which city are you from, gitu kan, bisa timbal balik. Oh, that's good. It's interesting, you from Malaysia, which city are you from. Jadi kita dengarkan dulu. Nah, kalau ada yang menarik ya kita ajukan lagi pertanyaan.
0: Nah, kadang-kadang tuh kita takut ya, ini ngomongnya gimana caranya, gue pengen nanya dia tuh tinggal di mana atau dia di sini tuh ngekos di mana sih gitu, bahasanya apa nih Bu?
1: Jadi jangan takut ya, jadi making mistake is a part of learning.
0: Oke.
1: Making it itu yang harus selalu di pahami ya, tidak mungkin orang mulus-mulus aja ya, jadi jangan takut berbuat salah, it's so natural gitu ya. Making mistake is a part of learning. Berbuat salah bagian dari belajar.
0: Oke. Okay.
1: Ya, itu yang mungkin bisa di highlight ya. Ya, jadi harus terus coba gitu ya. Harus terus coba. Kalau kita kan kita baru bisa merespon kalau kita paham.
0: Oke.
1: Itu apa ngomongnya? Apa lawan bicara kita bicara apa? Pardon me, would you say again? Would you say again? Gitu. Ya mungkin bisa diulang kembali kalau tidak yakin.
0: Gak ada salahnya untuk kita minta tolong untuk mereka mengulang ya.
1: Betul.
0: Apalagi kalau kita ngobrolnya sama orang yang bukan dari US ya Bu ya, kadang-kadang tuh kita nggak ngerti ini dengan logat negara mereka.
1: Betul.
0: Jadi kayak
1: betul.
0: Ini ngomong apa sih?
1: Ya, itu yang disebut Englishish.
0: Englishes.
1: Iya, Englishes, global English.
0: Yeah, oh. English.
1: Jadi mungkin nanti ada Singaporean English, Indonesian English.
0: Yes.
1: It's okay. Sekarang itu ada varian begitu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ini mungkin buat teman Pro 2 juga pengen nih Bu dikasih formulanya. Kalau misalnya kita mau kenalan sama seseorang casual atau juga formal, formulanya apa dulu nih? Greeting dulu kah? Terus name, terus apa lagi nih, Bu?
1: Ya itu kan kalau namanya juga panduan, ya panduan tidak selalu harus diikuti. Ya,
0: okay.
1: Ya itu optional, tapi at least kita punya guidance. Ya, ya memang commonnya ya greetings dulu. Jadi greetings dulu, hey everyone, ya seperti yang tadi.
0: Okay,
1: greetings dulu, name dulu, background kita apa, purpose kita apa.
0: Okay.
1: Nah setelah itu ya ada closing lah.
0: Closing, nah closing itu selain nice to meet you, ada gak sih Bu bahasa lain yang kelihatan biar, wah gila nih ini pro banget nih.
1: Betul. Banyak, I enjoy talking with you, I enjoy, would you still keep in touch?
0: Bisa
1: itu.
0: Oke, okay. Ada lagi gak Bu selain itu?
1: Atau bisa berlanjut gitu. It seems that we have the same interest. Would you exchange your Instagram account? Bisa seperti itu.
0: Oke, okay. Ujung-ujungnya follow-followan.
1: Iya, betul. Jadi jangan langsung minta itu.
0: Oke, baik. Nah, siapa tahu kamu berjodoh dengan orang luar negeri, teman-teman dua ya. Enggak ada salahnya ya kan?
1: Prestasi ya.
0: Itu depend on, tergantung yang lihatnya dari sudut pandang yang mana nih, Bu.
1: Betul. Karena itu seperti kayak sama aja, betul, everyone in the world is the same.
0: Iya. Oke. Oke, baik. Nah, masih ngobrolin seputar self-introduction like a pro. Nanti kita bahas lagi di segmen kedua, teman Pradua. Kira-kira kita bakal ngebahas apa? Nah, buat kamu yang penasaran, stay di sini dulu ya. Yang pengen nanya juga boleh banget, langsung aja gabung di WhatsApp-nya Pradua FM di 081 11 45 116, atau you can join juga di YouTube RRI Banten.
2: One to the left, one to the right, and one in the middle. Immediately, something felt different.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 101,6 dan juga masih di Pro 2 English Corner, masih dengan Ibu Yayu. Beliau adalah dosen dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris ya, Fakultas Tarbiyah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, teman Pro 2. Tadi udah ngebahas seputar bagaimana caranya kita berkenalan dengan gaya casual atau juga formal. Nah, biasanya orang kalau misalnya berbicara atau perkenalan itu kan diakhiri dengan closing, nice to meet you, atau thanks, atau juga see you next time, dan lain-lain, teman Pro 2. Cuman kalau misalnya kita cuman sekedar ngasih nama, ngasih background kita, lalu kita tukeran Instagram misalnya, apakah hanya sebatas itu? Nah, kita akan belajar let's how to turn a simple introduction into a real connection. Belajarnya dari mana? Coba kita dengerin bareng-bareng ya, Bu ya. Ini ada sebuah lagu yang bakalan bikin kamu ngerasa, apa iya aku harus kayak Kelly Ray Jepsen, teman Pro 2 yang tiba-tiba ngasih nomornya. Oke, kita bahas setelah satu dari Kelly Ray Jepsen. So this is Call Me Maybe.
1: It's time to loop, learn out of playlist.

0: Alright, Tuan Pro 2, Carly Rae Jepsen with Call Me Maybe, Tuan Pro 2. Ini kalau ngelihat dari liriknya ya Bu ya, ini anak muda banget nih ya. Kalau misalnya kita ketemu sama someone yang emang lu kita ngefans banget gitu ya. Terus kayaknya di hati tuh kayak pengen, ayo dong cepetan, gue pengen minta nomor kamu gitu. Cuman gimana cara ngebahasainnya biar terlihat sopan. Ini kan kalau di dalam liriknya Carly Rae Jepsen itu ada kalimat gini, "Hey, I just met you. Aku baru ketemu kamu loh, dan but this is crazy. But here's my number." Jadi dia tuh kayak spontan gitu loh. Ya udah ini nomor gue nih, telepon gue ya. Nah, ini gimana ya Bu ya kalau dalam bahasa Inggris terus kita posisinya sama nih sama Carly Rae Jepsen ini baru ketemu dengan orang dan orang itu kita ngefans sama dia dan pengen kita tuh keren nomor. Itu gimana? Bahasa sopannya seperti apa?
1: Well, kita budaya beda.
0: Oke.
1: Okay. Budaya kita beda. Tetap ya kita harus memperhatikan itu. Komunikasi juga kan bukan hanya perlu kejelasan. Komunikasi itu bukan hanya utterance, tuturan kita, tapi juga dengan gesture kita.
0: Oke. Okay.
1: Ketika kita bicara ada kejelasan, ada kejelasan gitu ya. Ada intonasi, intonasinya seperti apa atau dengan senyuman gitu ya, dengan intonasi. Itu bisa bagian dari komunikasi. Nah, untuk kasus apakah kita langsung meminta? Kalau kita langsung minta itu sangat langsung.
0: Sangat ya nggak sopan ya
1: sangat langsung karena fokusnya pada diri sendiri.
0: Okay.
1: Fokusnya pada diri sendiri ini seperti tidak ada ruang, tidak ada ruang bagi partner kita untuk menolak. Untuk menolak atau
0: ditodong.
1: Iya, ditodong kan, sementara kita harus menjaga agar itu terus kalau kita memang ingin still keep in touch ya itu harus dijaga gitu ya. At least ada satu kesamaan. Ada.
0: Okay.
1: Ini penting ya, topik itu sangat penting. Jadi kalau kita meng-crush gitu ya, meng-fans satu ya, itu harus pastikan we have the same interest. Karena itu akan menjadi obrolan yang terus berlanjut.
0: Oke, okay, kalau I udah
1: dapat talking.
0: Baik. Kalau udah dapat same interest nih masing-masing gitu. Bagaimana cara kita untuk meminta nomor ke orang itu dengan bahasa Inggris yang mungkin lebih sopan ya Bu ya?
1: Betul. Mungkin bisa gini, I enjoy talking with you. Would you like to exchange number?
0: Okay.
1: Atau are you on TikTok atau gimana? Are you on gitu? It is okay if I follow your account atau bisa aja langsung here's my number. Itu kasih here's is my number kalau kita sudah menemukan interest sudah menemukan interest dan itu ngasih kalau kita sudah jadi bukan yang pertama gitu loh.
0: Okay.
1: Tidak apa-apa tapi dengan bukan the first meeting.
0: Oh baik.
1: Jadi bagus sih kalau kita ngasih polite dan profesional itu menggunakan would you like to exchange the number? Exchange saling menukar, exchange the number atau exchange account of Instagram.
0: Kalau menggunakan bahasa may I get your TikTok account itu boleh?
1: Boleh. Made ya. Ya, jadi menggunakan yang polite ya, yang beberapa models ya itu kan models ya, models yang menggunakan polite kita sudah paham ya, jadi seperti would you, could you.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Nah, ini nyambung lagi nih Bu. Would you and could you. Kalau could you itu bisakah saya gitu ya. Kalau would you lebih kemana?
1: Would you itu umum. Sangat umum ya. Would you like gitu. Would you like to gitu ya. Itu dua-duanya menunjukkan politeness. Polite.
0: Oke. Okay.
1: Kesopanan. Tapi ketika would you itu sangat umum, tapi could you kalau kita yakin kayaknya dia ngasih deh. Gitu.
0: Oh, baru pakai could you.
1: Kayaknya itu yakin deh gitu.
0: Lebih sopan would you berarti ya.
1: Would you. Better would you.
0: Oh, better would you atau maybe.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, may I maksudnya?
1: Oh, may I. May I.
0: Oke.
1: Okay, tapi saran saya lebih baik would you. Karena may I gitu, dalam beberapa kondisi ya, ya itu kan bisa aja sangat again, lihat dengan siapa kita bicara.
0: Oh, I see.
1: Jadi kita harus lihat lawan bicara kita itu siapa. Mm-hmm. Lawan kita bicara siapa, kita ada kesamaan interest tidak dengan lawan bicara kita.
0: Ya, itu. Oke. Okay. Itu bisa dilakukan tuh teman pro 2 ya. Jadi udah tahu nih perbedaan kapan kita pakai may I, would you or could you. Baik, itu kalau untuk seumuran. Tapi kalau untuk orang yang lebih dewasa, misal kita minta nomor ke dosen kita nih Bu, nah itu pakai apa?
1: Misal you would consult your thesis misalnya, yes. Your thesis, kita bisa menggunakan sebenarnya bisa I would like tetap aja I would like atau I wonder whether you if you don't mind.
0: Okay.
1: If you don't mind would you?
0: Oh, if you don't mind itu maksudnya jika kamu tidak keberatan.
1: Iya, bisa seperti itu. Cuma ya again saya lebih prefer ya would you karena itu sangat umum dan kita konteksnya sudah menemukan ada kesamaan. Dan kita tetap pengen keep in touch. Jadi tidak sampai selesai di pertemuan itu gitu kan. Kalau I really enjoy talking with you. Would you exchange the account number? Gitu.
0: Baik. Ya. Kalau kita menolaknya gimana ya Bu bahasanya? No, I don't want gitu.
1: Oke. Okay. Kalau kita peka, terkadang kita juga sudah tahu peka. Oke. Okay. No worries, no problem. Everything will be okay gitu. No problem. Karena itu bukan sesuatu kan memang itu hak dia untuk menolak. Mm-hmm. Ya selalu permintaan kita harus di accept. Tapi bisa juga no problem. Everything is on the track. No problem. Gitu.
0: Baik.
1: No worries.
0: No worries. Mm-hmm. Ya. Yeah. Alright. Nah kalau misalnya kita udah dikasih nomornya, apakah kita cuman okay, thank you sir, nice to meet you gitu. Ada bahasa lain gak Bu selain itu?
1: Kita bisa bilang gitu ya. I'm looking forward to having your next response if I ask you something relating to our topic.
0: Biar gak biasa aja.
1: I am looking forward to. Kita menanti respon dari dia kalau kita there is something that we are going want to know more about that information.
0: Oke, baik. Nah itu bisa kita pakai tuh. Memang harus ini sih Bu ya, harus praktis.
1: Betul.
0: Harus
1: betul,
0: banyak praktis. Betul. Karena kalau kita nggak praktis ya kalimat yang dipakai itu aja.
1: Betul. So there are many expression ya tuh, which has the same meaning.
0: Oke. Okay.
1: The same meaning, tapi memang we have to try to practice those expressions.
0: Nah ini nih susah.
1: Karena bahasa itu semakin sering dipakai dia akan luas.
0: Oke.
1: Okay. Ya jadi it's not a theory.
0: Bahasa setuju
1: itu,
0: sih.
1: Ya, bahasa itu bukan teori. Teorinya begini tapi it will be useless if you don't practice.
0: Ya sebenarnya dengan siapa sih Bu kita praktis yang tepat? Dengan siapa kalau menurut Ibu Yayu sendiri?
1: Menurut saya kita harus kita fokus pada diri kita dulu, make sure that our message would be delivered well to the listener.
0: Okay.
1: Ya, ada kejelasan dari ucapan kita, ada itu bisa dibantu oleh gesture kita. Nah setelah itu we could join the community. Community pasti disatukan oleh interest yang sama.
0: Ya.
1: Atau sekarang kan banyak aplikasi. Anak muda sekarang pasti melek digital. Ya, sampai kita punya partner dari luar juga, Speakpal gitu kan, banyak kan aplikasi-aplikasi. AI juga bisa sekarang. Ya sekarang mungkin anak saya bilang my best friend sekarang bisa menjadi AI kan? Yeah. Jadi apapun diceritakan, iya. Itu bisa latihan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekarang learning source, ya, jadi berbahagialah anak-anak muda sekarang. Learning source is anywhere.
0: Yeah.
1: We can, what you need is your desire.
0: Yeah. We can speak English in anywhere and anytime with apa ya, berbagai macam guru ya, bukan hanya dosen kita, bukan hanya les di lembaga-lembaga bahasa Inggris gitu, tapi kita juga bisa belajar lewat aplikasi gitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Wah seru banget hari ini. Sebenarnya temanya itu sederhana, tapi kalau kita nggak pernah mempraktekannya, jadi berasa kayak kaku ya Bu ya.
1: Betul.
0: Apalagi ya itu tadi ya, kalau kita mau closing dengan kita closing ketemu sama seseorang itu mencoba untuk menghindari nice to meet you menggunakan we have to try make in another sentence, yeah. Gitu ya Bu ya?
1: Ya, ya boleh, seperti yang itu yang tadi saya bilang, I'm looking forward to having your chat.
0: Okay. bisa
1: itu.
0: Oke, okay. Nah Bu ini gak kerasa ternyata udah hampir jam 5 sore, yang itu artinya kita harus sudahi dulu belajar bahasa Inggrisnya. Berharap Bu Yayu bisa datang lagi ke studio, bisa belajar lagi, bisa ngasih banyak insight buat anak-anak muda zaman sekarang, buat teman-teman Pro 2 juga, buat saya juga. Bu, boleh dong Bu closing statement atau juga kasih contoh closing untuk pertemuan kali ini.
1: It is such an honor for me, yeah, to be here. I would say thank you. Express my gratitude to RRI Pro Banten who have invited me to be here. Mm-hmm. I hope that this meeting would improve for the next episode. Yeah, yeah. Episode with another keynote speaker, and so I hope it will. All of you will take benefits from this program. Yeah, see you on the top.
0: Wahey, thank you banget ya Ibu Yayu udah hadir ke sini. Semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lagi dengerin dan juga nonton di YouTube RRI Banten. So, have a nice weekend ya Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, thank you. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Oke, okay, teman Pro 2 itu tadi obrolan seru ya, kita belajar bahasa Inggris bareng Ibu Yayu. Beliau adalah dosen dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UIN Banten. Dan untuk kamu yang belum sempat ngelihat atau juga ngedengar edisi kali ini, kamu bisa langsung aja mampir ke YouTube RRI Banten. So, jangan kemana-mana juga, karena nanti gue masih nemenin kamu sampai di jam 7 malam. Don't go anywhere, stay close with me.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmoh, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hit Shuffle.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Tuan Pro 2 masuk di jam 5 sore. Udah waktunya lagu-lagu yang agak lama bakalan gue putar sampai di jam 7 malam. Kamu juga bisa banget nih milihin playlistnya. Kira-kira lagu apa yang enak buat didengerin dari jam 5 sampai jam 7? Stay tune di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Ada beberapa yang gabung ya di WhatsApp-nya Pro 2FM 081 11 45 1016. Ada dari Nadia yang pengen diputerin lagunya Itzy dengan Not Shy. Sayangnya buat semuanya aja. Okay, thank you. Dari Farah, teman Pro 2 yang pengen diputerin lagunya Sam Smith, How Do You Sleep? Sayangnya buat Kak Fitrinya aja. Alright. Nah, buat kamu juga yang pengen gabung via streaming, pengen dengerin, plus juga pengen request, boleh banget teman Pro 2 lewat aplikasi RRI Digital aja. Kamu bisa langsung juga request komentar di kolom chat di situ ya, itu juga bisa banget. Nah, ini aku sapa lagi nih dari Dina di Serang yang pengen diputerin lagu dari Ghea Indrawari. Ghea Indrawari yang apa nih? Yang Rinduku aja. Oke, okay. Rinduku itu di tahun 2018 ya. Dan itu emang salah satu hitsnya Ghea Indrawari yang akhirnya membawa Ghea Indrawari semakin dikenal teman berdua. Alright, langsung aja aku puterin beberapa lagu yang udah di request. Kita ketemu Sam Smith, ada Itzy juga, ada Ghea Indrawari. So stay di sini aja di Pro 2 Hits Shuffle.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa

yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ya, lagu ini udah lama banget ya gak keputar teman Pradua. Judulnya adalah Let Her Go dan dinyanyiin oleh Passenger. Sebenarnya Passenger itu punya nama asli Michael David Rosenberg. Dan dia itu bukan musisi asal US, tapi dia musisi asal dari Inggris, teman Pradua. Nah, ternyata baru-baru ini Passenger mengumumkan album studio terbarunya yang bertajuk Wild Love. Dan kabarnya juga albumnya itu bakalan dirilis di tanggal 6 November 2026. Nah, pengumuman itu sekaligus disertai dengan perilisan single pembukanya berjudul It Was Gonna Be You yang menjadi karya terbaru dari musisi peraih penghargaan Ivor Novello tersebut. Nah, It Was Gonna Be You sendiri itu mengangkat kisah tentang sebuah hubungan yang berakhir, meninggalkan rasa kehilangan sekaligus proses untuk belajar melepaskan seseorang yang sebelumnya dibayangkan bakalan selalu bersama. Aduh, sedih banget, asli ya. Kalau 2026 dia ngeluarin It Was Gonna Be You, nah kalau di tahun 2000 berapa ya? 2010-an Passenger merilis lagu Let Her Go. So ini dia teman Pro 2 buat kamu yang emang lagi kangen banget sama zaman-zaman berapa ya? 14 tahun yang lalu. Yes, alright, 14 tahun yang lalu 2012 Passenger mengeluarkan Let Her Go. So, here we go.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

Rindu obatnya apa ya Tuan Pro 2? Ya ketemu, ya nggak sih? Kalau misalnya nggak bisa ketemu ya paling nggak teleponan atau paling nggak chattingan atau paling mentok-mentok nggak bisa chattingan, nggak bisa telepon, nggak bisa ketemu ya cukup dengan ngeliatin foto-foto dia Tuan Pro 2. Ternyata kamu nggak punya foto-foto dia, nggak ada momen bareng sama dia, ya udah ujung-ujungnya larinya ke medsosnya dia. Eh ternyata medsosnya di lock ya kan, jadinya kamu nggak bisa kepoin seputar dia. Ya sedih banget. Pengen lari dari kenyataan kalau ternyata lo tuh emang nggak kenal sama dia, dia pun juga nggak kenal sama kamu. Tapi kamu ngefans. Oke, daripada kamu lari dari kenyataan, mending rasa sebel kamu itu diungkapin dengan cara berolahraga. Ya enggak sih, diobati dengan cara olahraga. Rasa kangen kamu yang tidak terobati itu juga diobatinya dengan olahraga aja. Gampang banget, cukup lari aja 5 km Teman Pro 2. Siapa tahu dari lari 5 km itu kamu bakalan bisa ketemu sama si dia dengan versi yang lain, alias orang lain yang mungkin bisa diajak untuk ngobrol, kenalan dan sebagainya. Tapi ada yang lebih bermanfaat dari lari 5 km adalah sehat Teman Pro 2. Setuju enggak? Nah, kali ini RRI Banten lagi-lagi bikin event Lelarian Part 3. Jadi kamu bisa banget ikutan fun run 5 km itu dengan biaya 0 rupiah alias gratis tis Teman Pro 2. Kamu bisa langsung aja daftar melalui Instagram di ppid.rribanten atau juga Instagram at rri_pro2banten. Di situ udah ada barcode-nya, tinggal di scan aja langsung deh bisa daftar secara online. Nah kalau misalnya butuh informasi lebih lengkapnya, gampang banget. Kamu cukup hubungi Ade Rahman Hakim di 0858-1128-5296. Sekali lagi di 0858-1128-5296. Buruan daftarin diri kamu sekarang juga sebelum tanggal 6 September ya, karena acaranya di hari Minggu tanggal 6 September 2026 jam 6 pagi. Terakhir pendaftaran di tanggal 5, itu artinya di hari Sabtunya. Jadi buruan segera daftarin diri kamu sekarang juga Teman Pro 2. Keburu kehabisan, keburu ketelatan juga. Karena kalau udah kelewat dari jamnya, kelewat dari tanggalnya, udah deh gak bakalan bisa ikutan fun run dari RRI Banten.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
1: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Hits Shuffle, teman Pro 2. Ada Malik and Essentials dengan Senja Teduh Pelita. Lagu ini yang udah di-request sama Dimas yang baru aja gabung ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Thank you banget, Dimas. Masih di WhatsApp nih, teman Pro 2, 081 11 45 1016. Dari Rara yang pengen diputerin lagunya GAC, Berlari Tanpa Kaki. Say hi-nya buat semuanya aja. Okay. Dari GAC gue bakalan bergeser ke satu track yang bakalan bikin kamu inget dengan center. Kenapa sih dengan center? Kalau center tuh pasti dipakai buat buat camping ya kan, atau enggak gitu pas lagi gelap-gelapan, pas lampu mati, pasti yang dicari center. Tapi kalau center yang satu ini bakalan bikin kamu ngerasa comfort banget ya, karena dinyanyiinnya sama Jessie J. Yes, Jessie J with Flashlight bakalan gue puter. Ini spesial untuk Desi yang baru aja gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Anywhere dari Rita Ora, teman Pro 2, sekaligus menutup perjumpaan kita ya untuk di Hit Shuffle edisi kali ini. Thank you banget nih buat kamu yang udah stay, udah request di WhatsApp juga. Thank you juga buat kamu yang udah dengerin di Pro 2 FM via streaming ataupun via 101,6. Thank you banget teman Pro 2. So don't go anywhere, kenapa? Karena nanti di jam 7 kita bakalan gabung Music Live Chat live dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan nanti di jam 8 malam kita bakalan seru-seruan bareng sama salah satu musisi lokal Banten. Kira-kira siapa? Kalau kamu penasaran, ceknya di Instagram aja teman Pro 2 ya, @RRI_Pro2Banten. Nanti bakalan ada Nandu Putra juga yang nemenin kamu di Music Planner sampai juga di jaga malam sampai jam 12 malam teman Pro 2. So aku Fitri Rianti, signing off the air. Thank you for listening dan see you, bye bye.

0: Sutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Sekarang waktu info per 2 bareng gue Nandi Putra. Informasi pertama tahun per 2, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan teman perdua, jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan, hingga pembatalan penerbangan.

Kabar selanjutnya datang dari trailer perdana film horor Never After Dark tahun 2002 yang telah dirilis dan mendapat perhatian setelah dipuji sejumlah tokoh terkenal di industri horor khususnya. Film ini mengisahkan seorang medium psikis yang berusaha mengungkap misteri di balik sebuah rumah yang menyimpan kekuatan jahat. Icon horor Stephen King menyebut Never After Dark sebagai salah satu yang menakjubkan dan menghantui. Pujian juga datang dari sutradara Scott Derrickson yang dikenal melalui film horor seperti The Black Phone dan Sinister.

0: Kabar mengejutkan, pemain Pro 2 datang dari Ronaldinho yang tiba di Ravenna, Italia sebagai pemain klub Divisi 3. Ribuan penggemar menyambut legenda Brasil itu dengan antusias. Melansir dari laman BBC, mantan pemain AC Milan itu memberi tanda tangan kepada beberapa staf bandara sebelum pergi. Ia didampingi presiden klub Ignazio Cipriani menuju stadion Ravenna. Ronaldinho diperkenalkan di hari Kamis 20 Agustus waktu setempat di hadapan 6.000 supporter Ravenna. Ia mengejutkan publik dengan menandatangani kontrak sebagai pemain. Sekian teman-teman Pro 2 untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini kita lanjut di segmen Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edi Tama nemenin lo satu jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih Pro 2 FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih. Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek, enak sih. Emang enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas harian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas harian jadi kita masih tetap harus
0: Kayak siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gue nonton.
0: Nonton. Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gue pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton, tapi tetap gue nyari.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, bener-bener. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah?
0: Kalau di rumah
1: main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, apa? Anjing. Oh wow. Okay. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh, lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya,
0: daun itu kan.
1: Daun kebrutu kan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain sengaja, itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau.
0: Oh iya. Serius okay. Gini ya. Gini. Oh wow. Wah, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya.
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu ulan terus kadang ngajakin main gitu. Terus kayak gitu. Makanya lucu nih.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih?
1: Agak lumayan.
0: Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang nggak terlalu clingy gitu kan.
1: Iya, dia
0: juga,
1: dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemes-gemes ya.
1: Masih gemes-gemes.
0: Oke. Okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya. Iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada
0: ya. Ada, karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue
0: ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya? Nah,
1: jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya merontang, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kok di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Okay.
1: Pengen tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gini gitu.
0: Oh ya?
1: Bikin.
0: Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Okay.
1: Terus udah gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak gila ya, dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Okay.
1: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti, terus
0: itu.
1: Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Gue jadi promo juga nih, promo filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru. seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya, oke.
1: Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya? Dance music?
1: Dance music.
0: Berarti joget dong situ?
1: Joget.
0: Ini
1: lagu
0: seru.
1: Dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ya berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11
0: kayaknya. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
0: Kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu. Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitu lah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada terus kata-kata nekat nih.
0: Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi jadi lirik kayak langsung ya udah blend.
0: Menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman bro dua yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Rizka. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Tadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Kita kayak tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah lama ya.
1: Udah lama banget, udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo. Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, nggak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi
0: gitu. Bener-bener kayak wasting time jatuhnya gitu kan, karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini nggak akan ketemu nih, gitu kan,
1: gitu. Karena kayak misalnya beda agama gitu, kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix nggak akan bisa apa namanya, nggak akan bisa pindah masing-masing gitu kan, udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Okay.
1: Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan.
0: Iya secara
1: jadi memberanikan diri gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Wow, itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit
0: ya.
1: Jadi, karena menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang gak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya, gitu. Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue nggak happy gitu, gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya, kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan?
0: Benar. Gitu. Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan? Iya kan, benar-benar. Tapi berarti okay, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: mungkin
1: banget.
0: Tinggi banget ya.
1: Oke,
0: yeah. Tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih. Tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
0: Bener-bener.
1: Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan.
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi-visi udah nggak jalan, udah nggak sama prinsipnya nggak sama.
0: Susah juga
1: dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Tapi apa nih mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, nggak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Okay. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang nggak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gue nggak bisa nih, gue nggak terima nih, pokoknya atau nggak bisa kawin lari aja deh, kan ada yang kayak gitu gitu.
0: Iya, nekat ya.
1: Nah, ada yang itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita nggak berani buat mutusin sesuatu, yaitu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga ya, benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, kita kan. Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan menemukan jalannya lah ya. Gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lo harus putus gitu, nggak bisa. Karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: dengan nekat
0: benar itu dia. Jadi langsung aja ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Ya, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white kids tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, okay, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagi gimana?
1: Harusnya, soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royalti. Gue pikir, iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalti tuh dia. Gitu.
0: Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Sebulan. Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres gitu semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: bahasa keseharian gitu. Ya.
0: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa kayak
1: ada kiasan,
0: puitis gitu nggak ada.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, yeah, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan nggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah ini nih comebacknya gue. Comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu. Okay. Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Yeah, tapi lo paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread scary ya, bread nih, kata-katanya bread ya kan.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan, kayak kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu, terus kayak okay. Kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu. Oke. Okay. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya, benang merahnya apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu enggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh, kalau yang ini, cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Oke. Okay. Lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo tau gak sih, dari suara mereka tuh kedeng tuh.
0: Kedeng. Iya, udah masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tuh kan.
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue tadi gue lagi ngomong, dia cekikin kan di belakang nih. Kayak asik banget ngomong.
0: Asik, bener. Oke, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih ngepop, terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen gak terlalu padat. Kalau kemarin kan
0: oke.
1: Okay. Padet banget tuh aransemennya. Kalau yang ini gak separet itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layeran. Panjang. Kayaknya dari depan sampai belakang, alat tuh gak berhenti tuh.
0: Oh, iya. Iya, ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, latar belakang produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ih, seru. Belum boleh di-spill ya udah.
1: Belum boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia solois gitaris. Gue gak bisa spill orang gitu.
0: Okay. Itu cluenya udah ada lah ya. Ya coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia.
0: Oh soalnya iya.
1: Sebelum gue kesini tadi gue bisa parang sama dia. Gue bilang gue mau ke Produa. Gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia pasti gue kesini bareng dia. Okay. Ya kan
0: siapa ya?
1: Jadi lu
0: yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Makanya aja.
1: Aduh, sorry banget.
0: tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timelinenya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya, berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen nekat dulu deh. Gitu. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin, nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: Easy Listening
1: loh.
0: berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Setiap saat dia
1: bisa. Setiap saat. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya. Lo jangan pertanyaan. Itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya
1: gitu.
0: Bisa coba gitu juga kan. Pas ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun
1: cocok. Kayak kita gak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Gak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga. Play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video
1: kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Produa seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Produa di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Produa FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya berisik kan.
0: Awalnya ambience. Agak ganggu
1: loh, padahal udah pakai. ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar-benar.
1: Intinya self love,
0: yes,
1: itu nomor satu.
0: Betul, cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal dulu nekat ya.
0: Iya kan, benar makanya, gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Ya sedih banget ya, sedih banget.
0: Ya Allah, nekat cocok berarti. Harusnya terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah nekat ya.
1: Obatnya adalah nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih
1: Marika. Thank you
0: so much. Sukses selalu.
1: Sama-sama.
0: Ditunggu IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
0: Iya, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z,
0: yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
0: Oke. Okay. Bisa dicek di situ ya.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, okay, sekali lagi terima kasih. Sukses
1: sama-sama
0: selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes, betul.
1: Senang hati aku bisa datang
0: kesini. Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Aida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: Serius lu Yun, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin...

digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RLI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Yo, okay, teman Pro 2, tadi kamu udah seru-seruan bareng RRI Pro 2 Jakarta ya, dengan segmen Music Live Chat, dan kali ini balik lagi ke RRI Pro 2 Banten, dan keseruan kita bakal masih lanjut. Kita kedatangan tamu spesial, band lokal, musisi lokal yang belum lama kebentuk, teman Pro 2. Tapi sebelum gua ngobrol-ngobrol seru nih bareng tamu spesial kita malam ini, gua mau ingetin, kamu bisa ikut partisipasi tanya-tanya, boleh tanya apa aja, boleh tanya alamat, tanya jodoh juga boleh, bebas ya teman Pro 2. Tinggal komen aja di YouTube-nya RRI Banten, karena kita live YouTube juga, oke? Okay? So, tanpa banyak yeping lagi, gua kayaknya langsung sapa aja tamu spesial kita malam ini. Udah bareng sama gua di sini ada Star Syndrome Band, yeay! Abang-abangku, gimana nih kabar nih so far?
2: Alhamdulillah, kita
3: baik, aman ya.
1: Ini yang lain senyum, tapi abang kedua dari kiri kanan gak senyum nih, kenapanya?
4: Aduh.
1: Yang ini nih.
4: Saya?
1: Iya, kenapa nih?
4: Udah senyum tadi awal.
1: Senyumnya agak pelit ya, em. Agak cool nih tipenya nih.
4: Jadi harus bagi-bagi lah dikit.
1: Harus bagi-bagi.
2: Pelit banget anda ya.
1: Oke, teman Pro 2, jadi sebelum kita ngomongin karya terbaru dari band Star Syndrome, kayaknya nggak afdol kalau nggak kenalan dulu masing-masing personil. Boleh dikenalin dulu nih bang, dari pojok paling jauh nih, boleh.
3: Oh, gua Wahyu.
1: Wahyu.
3: Dari drummer.
1: Oke, okay. Abang yang cool nih.
4: Oke. Okay. Kalau gua Wadi, posisi gitar.
1: Wadi di gitar, next.
5: Oke, gua Ahsan, posisi vokalis.
1: Oke.
6: Gua Bodak, posisi gitar 2.
1: Gua tahu di pikiran kamu semua, teman Pro 2. Agak eye-catching kan namanya ya. gua tahu yang di pikiran kalian. Tapi next dulu nih,
2: siapa nih? Emang paling beda emang. Kalau gua Yongki sebagai basis di sini.
1: Yongki sebagai basis. Masalahnya nih ya, Bang, di press release enggak ada Bodak tadi namanya.
2: Iya,
1: tadi.
2: Iya.
1: Pas salaman di depan tadi tuh. Iya. Nama saya Bodak. Agak kaget tuh. Ini nama tongkrongan apa nama panggung nih, Bang?
2: Nama Eropa ini sebenarnya.
1: Nama Eropa.
5: Boleh dong berdiri dulu.
2: Standar Eropa
1: kan. Standar Eropa nih. Iya. Soalnya setahu gue Bodak tuh kalau bahasa Serang gede
2: artinya. Iya
5: bener.
1: Paling gede sendiri ya soalnya.
7: Ini yang lain gue berasa main sama kurcat.
1: Itu gila. Ngeceng-ngecengan tongkrongan nih. Oke, Star Syndrome, sebelum kita lanjut ya ngomongin single terbaru ya.
2: Iya,
1: yang Julia Sesal.
5: Bener.
1: Yang kebetulan itu baru banget dirilis ya, itu tahun berapa itu ya? Tahun ini?
2: Baru berapa hari kemarin? 18 Agustus.
1: Gue penasaran sama proses kreatifnya, tapi sebelum itu gue mau tanya dulu. Tadi udah kenalan personil, teman Pro 2, sekarang kenalan bandnya. Ini udah kebentuk dari tahun berapa, Bang?
2: Sebenarnya dari tahun kemarin sih.
1: Masih baru ya?
2: Baru banget sebenarnya. Jadi tanggal, gak tahu sih kalau tanggal bulan.
5: Tanggal tapi, 28.
2: 28?
1: 28.
2: Gajian gue banget ya? Kok pas gitu loh?
5: Tanggal 28 Oktober.
2: Oktober
5: ya? Iya.
7: Wih, ulang tahun gue itu mah.
1: Oh iya. Ini mah kayaknya ikut-ikutan nih kayaknya nih.
2: Ada yang mau nambahin gak?
1: Mau nambahin gak sekalian? 28 Oktober
5: 2025.
1: 25?
5: Iya.
1: Baru banget itu kalau manusia kayaknya belum bisa jalan tuh, Bang.
5: Iya.
1: Belum bisa tuh.
2: Baru bisa.
4: Tumbuh gigi satu lah paling. Baru tumbuh gigi satu.
1: Oke, itu terbentuk dari... Gimana awalnya? Dari tongkrongan kah? Lagi ngopi-ngopi santai kebentuk? Nah, atau dari sekolah? Biasanya tuh kalau musisi-musisi udah dari satu sekolah, udah ngeband, terus lanjut.
4: Biasanya. Kalau untuk satu sekolah kayaknya nggak mungkin, soalnya usia aja udah beda jauh nih.
1: Oh gitu?
2: Kalau udah ngomongin usia udah males.
1: Agak bete ya kalau ngomongin usia nih. Cuman kayaknya yang paling tua biar gue tebak, abang ini bukan yang paling cool.
2: Ayo
4: sebenarnya bukan paling tua sih, paling
3: senior,
4: paling suhu
1: sepuh nih jatohnya nih.
7: Ampun po.
4: Enggak. Jadi yang paling tua itu di sini basisnya sebenarnya.
1: Oh gitu, sebelah gua nih berarti.
4: Iya.
5: Sepuh
1: banget.
2: Tapi nggak kelihatan dong.
1: Nggak kelihatan jujur.
4: Karena sering nyumput.
5: Tumben. Tumben dicukur semuanya. Sampai sini-sini juga cukur nih. Biasanya panjang.
4: Kecil ya di sini ada dicukur itu ya. Enggak, sebelum mau podcast ke sini dia sebenarnya mah kayak Walid.
1: Oke, ini beda-beda sekolah. Terus ketemunya di mana, Bang? Bisa kompak langsung bikin band.
5: Itu awalnya kita sih punya band masing-masing ya tadinya.
1: Oh, wow. Oke. Okay.
5: Nah, berhubung ya biasalah masalah anak band gitu kayak gimana gitu ya. Nah, kita ketemu di event.
1: Awalnya.
2: Ya. Kontek-kontekan lah biasanya kan. Ketemu di event kan biasanya kan kita kenalan, kita kadang sharing gitu kan.
1: Iya.
2: Jadinya kita ya kontek-kontekan dan beberapa kali mungkin ngejam bareng gitu kan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pada saat itu pasnya kita itu beberapa, saya, Hasan dan Wadi itu emang udah enggak di band. Maksudnya apa? Enggak dalam terbentuk dalam satu band lah.
1: Oke.
2: Okay. Enggak dalam bentuk band apapun, akhirnya kita bikin band lah, yuk kita bikin band lah, karena kita kan masih pengen untuk berkarya, masih pengen untuk manggung lah pengennya lah. Okay.
4: Masih gatel.
2: Iya, masih gatel berkarya maksudnya.
1: Oh, bukan gatel tenggorokan ya, bukan gatel tenggorokan ya.
2: Bantu dong.
1: Oke, lanjut Bang.
2: Jadi akhirnya kita ya udah, kenapa kita enggak bikin band aja gitu kan? Kok kita juga tidak dalam band manapun kan.
1: Oke. Okay.
2: Akhirnya ya udah kita bentuk band aja gitu.
1: Oke, awalnya tapi sempat jamming bareng awal-awal.
2: Sempat jamming bareng.
1: Ketemu, kontek-kontekan. Yeah. Itu udah gak langsung kenal dong berarti ya?
2: Enggak. Ya dari festival itu tadi kan. Kita kenal segala macam, kita sharing. Dan akhirnya mungkin karena kita chemistry-nya dapet ya.
1: Oke. Okay.
2: Nyambung, akhirnya ya udah kita bikin band baru aja gitu.
1: Walah isi. Dan itu kejadian itu di tahun kemarin itu yang Oktober atau lebih lama sebelumnya?
2: Lebih lama.
1: Oke.
2: Okay. Cuman karena momennya pas tahun kemarin gitu, emang situasi tersebut memungkinkan untuk kita bikin band dan akhirnya ya udah, kenapa enggak gitu aja.
1: Oke, ini berarti berangkat dari niat yang sama, masih mau eksis nih.
2: Betul.
1: Masih mau berkarya nih.
2: Iya.
1: Gitu ya. Siapa yang awalnya enggak mau terus mau, atau emang udah langsung kompak aja, Bang? Mau dah gas kita bikin band.
2: Gitu. Udah, awalnya emang udah kompak aja.
1: Udah kompak.
2: Dari awal. Kita gas ya udah.
6: Kita klop.
1: Kita klop nih. Cuman walaupun baru terbentuk, cuman kayaknya rasa klopnya sudah dari lama itu ya tadi ya. Berarti udah mateng banget nih gitu kan.
4: Karena sebelumnya udah saling kenal juga gitu.
1: Oke. Okay.
6: Tapi ini baru kenal saya nih.
1: Dipatahin tuh, Bang.
4: Maksudnya drummer maksudnya.
1: Ini diem-diem nih panselnya dapat nih.
2: Iya.
1: Bodak nih ya. Matahin-matahinnya itu loh.
2: Bawah, Pak. Patuh bawah.
5: Parah.
1: Oke. Tapi resmi bawa nama Star Syndrome itu Oktober itu.
2: Iya. Yeah. Yeah.
1: Sempat ada dilema nyari nama band gak sebelumnya?
2: Pasti sih.
5: Bener. Itu. Pasti. Nyarinya itu 3 mingguan. Ini.
1: Wow, sebulan ya kurang lebih
5: berarti. Iya.
1: Lama ya?
5: Lama nyari namanya tuh. Wah, berubah-ubah. Tadinya dari Bodak nih, apa tuh tadinya?
6: Tadinya gue ngusulin Bright in the Moon.
1: Bright in the Moon, bercahaya di bulan.
5: Nah.
1: Oke. Okay. Ini Bang Bodak yang ngusulin tuh nama itu.
5: Iya,
6: tadinya.
1: Cuma muka filsuf emang dapat sih. Jujur aja nih.
4: Cuman sih orang-orangnya pada gelap semua.
1: Oke, okay, terus abis Black in the Moon gak cocok kali ya?
5: Gak cocok.
1: Ganti lagi.
5: Ganti lagi.
2: Keberatan nama kalau kata kita.

0: nggak selalu rendah hati lah gitu, nggak okay. terlalu sombong gitu bang.
1: Wah, emang dua sisi yang berbeda nih ya. Ada malaikat baik ya, ada yang bukan malaikat nih tadi nih, maknanya ada yang kita mah jadi pusat perhatian aja katanya. Tapi pantas di press release tadi dicoret kan, sebelumnya kirain emang salah gitu, tapi emang enggak ya, emang sengaja.
2: Filosofinya emang seperti itu kan, jadi namanya star syndrome, kita pengen ngambil starnya aja, karena ya kita nggak menutup kemungkinan untuk pengen jadi bintang lah, semua orang juga pasti pengen bintang.
1: Amin yes.
2: Semua kan. Tapi kita juga jangan sampai kita menjadi star syndrome gitu kan. Jadi itu hanya jadi pengingat kita kalau semua kita udah naik, jangan sampai seperti itu gitu loh. Makanya jadi pengingat di band itu. Nama band sekaligus pengingat.
1: Makanya yang di highlight tuh starnya.
2: Betul.
1: Dicoret aja.
2: Betul.
1: Gitu ya. Oke, dan itu gimana awalnya, ada perdebatan kah, ganti lagi aja tah, atau ya udah kita pakai ini aja deh, langsung cocok aja gitu.
0: Gimana? Awalnya sih pada diem-diem ya. Gak ada yang komen gitu.
1: Gak ada yang komen, diem-diem aja
0: gitu. Diem-diem, yaudah lah gue tetapin aja udah. Star syndrome gitu.
1: Ini bukan keputusan bersama berarti nih contohnya.
3: Diktator.
1: Diktator.
2: Mussolini anda ya.
1: Tapi ya semoga jadi doa juga kan ya.
0: Iya,
1: amin. Star syndrome. Dan jujur gue kaget soalnya dari terbentuknya star syndrome nyampe punya karya perdana gitu ya. Iya. Yang judulnya boleh di-spill gak bang, judulnya apa?
0: Boleh.
1: Judul dong.
0: Sesal.
1: Nah sesal. Itu, tapi nanti deh kalau ngomongin lagu nanti dulu nih, soalnya seru tuh ya. Kita ngomongin star syndrome dulu. Itu kenapa bisa langsung rilis lagu perdana dengan cepet? Menurut gue itu cepet loh, menurut gue ya.
0: Iya.
1: Menurut gue cepet tuh.
2: Menurut kita lama
1: loh. Oh gitu?
0: Lama.
1: Agak beda nih.
0: Target kita sebenarnya Desember udah rilis.
1: Oh awalnya.
0: Awalnya.
1: Oke.
0: Desember udah rilis, tapi banyak kendala gitu. Jadi diundur, dan jadinya bulan ini, tanggal 18 Agustus kemarin.
1: Oke, plan awalnya Desember, kan band itu kebetulan Oktober ya?
0: Oktober.
1: Oktober, Desember, plan awalnya. Itu boleh gak mungkin dikasih tahu beberapa kendala yang bikin ini jadi mundur gitu loh?
2: Selain...
1: Oke, paham. Gak usah disebut paham nih dari gesturnya, paham jujur. Walaupun belum ngangkat tadi tuh baru gitu nih. Udah kelihatan.
2: Nah, lebih ke apa ya, buat nyari chemistry dan chemistry. Apa namanya, lebih ke apa ya, aransemen lah gitu kan. Kita harus pengen mateng, namanya ini lagu pertama. Karena kita pengen maksimal gitu sebenarnya. Jadinya agak mundur dan... Yang kita bilang tadi kan Wahyu itu sebagai drummer kan barusan join.
1: Okay.
2: Bulan Juli ya?
4: Pertengahan Juli.
2: Jadi di apa namanya, di drum sebelumnya itu dia keluar.
1: Oke.
2: Karena masalah pekerjaan lah. Kita tidak bisa memaksa doang kalau itu kan. Akhirnya kita cari dan ketemulah sosok Wadi ini.
1: Tiba-tiba berubah sama-sama awak.
4: Jadi secara tidak langsung band Star Syndrome ini mendapatkan Wahyu.
1: Iya, benar.
5: Filosofinya dapat lagi aja, emang filsuf saya nih.
1: Oke. Lanjut bang.
2: Dan sebenarnya kita itu waktu itu lagi stuck sebenarnya. Kita nyari drummer, sedangkan waktu itu kita lagi ada acara nih, acara teman, kita nggak enak buat nolak. Jadi kan waduh gimana nih, kayaknya seminggu sebelum acara deh baru kita baru dapet.
4: Seminggu sebelum
2: acara kita baru dapet. Akhirnya ya apa namanya, dengan the power of kepepet.
1: Okay, waktu mepet banget tuh.
2: Iya. Akhirnya ya udah gas aja deh gitu kan. Dan akhirnya setelah itu kita cocok dan chemistry juga dapet. Akhirnya yaudah kita ambil sebagai member tetap.
1: Oke, jadi kita. Member tetap gitu ya. Tapi dari abang drummer, gimana rasanya jadi Wahyu yang datang nih untuk? Awalnya gimana tuh bang, ada lika-liku dulu nggak gitu? Atau langsung pas aja sama musiknya mungkin, sama
5: personal lain? Emang pas aja sih, udah pas. Emang lebih turun, tadinya emang saya main di underground.
1: Oke.
5: Tadinya main di underground.
2: Bawah tanah ya?
1: Hah? Agak ngap tuh berarti.
5: Iya, terus main ke Popang masih satu jalur, oke lah, aman.
1: Oh aman. Dan dengan waktu yang semepet itu bang, itu prosesnya gimana tuh tadi? Sama acara yang tadi sempat disinggung ya bang ya?
5: Mungkin karena dulunya sering ngeband kali, jadi udah paham.
1: Bahasa gampangnya gue mah udah jago.
2: Wih, bahasa gampangnya mah ya,

0: Sebenarnya itu sebenarnya asli ga?
1: Benar.
2: Gua pun aja jago amat
3: aja. Sederhananya udah jago. Langsung lah.
2: Mau dilanjut lagi ya, verifikasi tadi kayaknya.
0: Verifikasi dua langkah ini.
3: Nah, kita juga masih sama-sama belajar.
2: Wih, ini sombong tapi merendah lagi nih. Suka nih gue tipe-tipe begini.
0: Merendah untuk meroket.
2: Oke. Dan lagu Sesal ini kita langsung ngomong ke karya perdana nih Bang ya. Lagu Sesal ini tercetus awalnya gimana, inspirasinya dari mana mungkin?
4: Aduh, itu Bang Yongki deh yang ngomong.
1: Ini pertama
3: Bang Yongki dan itu kisah Yongki kayaknya.
2: Iya. Boleh.
3: Kisah Yongki itu.
0: Jadi sebenarnya waktu itu saya, intinya kan itu kan masalah percintaan ya kan.
2: Oke.
0: Jadi saya itu punya pacar lah itu kan dulu. Nah, punya pacar dan makin kesini kok beda dia, maksudnya dalam artian sikap dan segala macamnya. Dan akhirnya baru ketahuan bahwa dia itu main belakang.
2: Jangan nangis ya Bang ya.
0: Ya pokoknya dia main belakang lah dengan saya dan saya tahu kan. Dan akhirnya
2: berat banget
0: saya bikinlah lagu itu. Tapi di lagu itu sebenarnya tuh POV-nya atau sudut pandangnya dari si cewek tersebut.
2: Oh,
0: bukan dari saya.
2: Cowoknya gitu ya. Oke.
0: Karena kan judulnya kan sesal. Jadi
3: maksudnya itu
0: menyesali.
3: Si ceweknya sukanya main belakang, dia sukanya main depan.
2: Agak rancu nih bahasanya nih sebenarnya nih.
0: Saya bayangkan dulu.
2: Oke. Terus apa nih yang diambil POV apa nih dari ceweknya Bang?
0: Dari ceweknya tuh dia karena dia melakukan hal tersebut dan dia menyesal gitu kan. Tapi karena ya menurut saya kan itu kan sebuah hal yang fatal kan.
2: Okay.
0: Jadi kita tidak mungkin untuk balik lagi ke orang tersebut gitu kan. Karena kita trauma dong kalau kita balikin lagi. Masa kayak gitu lagi gitu kan. Mending ya udahlah, mending berteman aja gitu kan.
1: Nyatanya balik lagi.
2: Suka matahin nih Bang. Udah dua kali nih. Tiga kali dapat piring nih Bang, bisa matahin lagi nih.
0: Mending kita ngomong di belakang aja.
2: Jadi curhat nih, sosial curhat. Oke.
0: Enggak balikin lagi itu Bang. Temenan aja. Klarifikasi nih gue.
2: Dua langkah lagi nih. Oke, berarti maknanya nih dalam dan fakta nih berarti ya, ya. Kisah nyata. Wow, oke. Dan itu yang mau berniat bikin lagu itu dari kisah Abang ini emang Abang sendiri atau mungkin ide muncul dari salah satu personil gitu?
0: Kalau untuk ide sendiri sih ide dasarnya emang itu kisah pribadi saya sendiri.
2: Oh, berarti awal dari Bang Yongki sendiri gitu.
0: Betul.
2: Ya?
0: Betul. Nah, abis itu saya bikin lirik lah.
2: Oh, Bang Yongki yang bikin lirik?
0: Bikin lirik.
2: Oke.
0: Apa satu doang, sisanya mereka.
2: Buka aja. Buat mancing dong, mancing.
0: Pancingan, gua ada lagu nih, tau gak dikit doang.
2: Oke, lanjut Bang, terus seru nih. Seru
0: ya, jadinya
2: nih.
0: Dari situ kan kita juga tahu akhirnya proses kreatif kita seperti apa. Kan? Karena saya kan lebih suka nulis lirik. Mungkin yang lainnya ada yang aransemen, ada yang aransemen yang lainnya juga. Mungkin dari situ kita merasa oh ini cocok nih gitu kan. Dari lagu tersebut kita bikin, jadinya ya terciptalah Sesal itu tadi.
2: Wow, sesal berarti intinya penyesalan lah ya.
0: Iya,
2: tapi penyesalan. Bukan penyesalan si cowoknya nih, bukan. Ceweknya kayak gitu ya. Kalau dari sudut pandang personil yang lain nih Bang, setelah ngeliat lirik yang masih dikit itu ya tadi ya. Itu gimana tuh?
4: Itu agak kaget sih. Jujur. Apa ini ya?
0: Kecuali lagunya Olga ya, hancur-hancuran
2: seribu. Iya sih, itu liriknya dikit sih.
0: Itu dari awal sampai akhir gitu doang itu.
2: Gitu gimana Bang, pas pertama ngeliatnya itu draft lah ya, berarti bisa dibilang ya draftnya nih. Gimana tuh personil yang lain nih?
4: Agak membingungkan sih buat melanjutkannya.
1: Oh, gini Bang ceritanya.
0: Yang lebih tahu Bodak sih.
2: Akhirnya nih bersuara nih.
0: Berbicara.
2: Tadi cuma matahin doang nih.
0: Emang dia bener lagi.
3: Diam-diam mengintai dia.
2: Kayak Bang Bodak lanjut.
1: Jadi dia kan ngasih lirik verse 1 4 kalimat.
2: 4 kalimat?
1: Iya.
0: Kumpulkan 4 kalimat.
3: Udah kayak naskah proklamasi.
0: 4 kalimat.
1: Empat bait, liriknya juga dikit-dikit. Gua maknain dulu tuh ya, dari empat bait ini nih. dia nih tujuannya mau kemana gitu kan. Tambahin lah sama gue tuh, tambahin nih rapnya sama Pers 2 biar gak ngantuk gitu. Masa diputer-puter doang gitu kan. Tambahin gue liriknya tuh.
2: Iya.
1: Jadilah gitu terusnya.
2: Oke, okay, berarti
1: sama yang, chordnya.
2: Itu yang nulis lirik berarti awalnya Bang Yongki, lanjut Bang Bodak.
0: Iya.
1: Jadi dia ngegebrak dulu ibaratnya, gebrakannya dia nih.
2: Oke. Terus dilanjut sampai selesai sama Bang Bodak.
0: Iya.
1: Gitu ya. Sama juga sih dibantu mereka
4: berdua
1: juga.
4: Jadi setelah digarap sama Bodak, saya sama Wadi, nah garap lagi, ulang perkata yang serasa gak enak gitu.
2: Ini udah kayak dosen revisi nih.
4: Iya benar, betul tuh. Iya.
3: Lebih ke ini ya, final lirik ya.
4: Iya,
3: final
4: lirik.
2: Oke, tapi itu perubahannya cukup banyak gak Bang setelah direvisi-revisi gitu?
4: Banyak.
2: Dari awal berarti diubah apa gimana?
4: Itu.
0: Berarti gue beban ya?
1: Baru sadar tuh.
2: Gimana tuh Bang? Banyak ya Bang ya?
4: Banyak, abis rim kayaknya tuh.
2: Cuma itu proses berarti berapa lama dari awal draft Bang Yongki ke Bang Bodak sampai di final itu berapa lama tuh lirik?
4: Lirik
0: sebenarnya nggak lama sih, mungkin 2 bulanan kali ya.
4: 2 bulan.
0: Oh, 2 bulanan.
4: 2 bulan setengah.
0: 2 setengah bulan.
2: Oke.
0: Ada yang nambahin?
3: Pas deh. Gitu.
2: Tadi pipirnya udah geter tuh udah mau ngomong tapi nggak jadi tuh kayaknya. Pas deh katanya. Oke, 2 setengah bulan lirik ya?
0: Ya lirik sama progresi chordnya lah.
2: Oh, sama aransemennya juga itu udah.
0: Iya, cuma masih mentahannya lah. Belum kita apa namanya matengin gitu kan. Okay. Itu 2 setengah bulan.
4: Masih guide.
2: Oh, masih kerangka. Gitu ya. Nyampe ke siap rilis, nyampe publish tuh total berapa lama tuh, Bang?
0: Ya mungkin dari
4: November.
1: Hampir satu tahun sih.
0: November ke Agustus ini.
4: November ke Agustus.
0: Sampai rilis itu.
3: Hampir kata gua.
0: Hampir ya.
4: Setengah tahun.
0: Setengah tahun.
3: Ya kurang 2 meter lah.
2: Tiba-tiba 2 meter nih.
0: Diukurnya pakai meteran.
2: Oke, okay, Kway. Berarti ini sebuah lagu yang judulnya mah sebenarnya simple.
0: Yeah.
2: Sesal, tapi dibalik itu tuh kisah nyata nih. Tetangga gua nih, sebelah gua nih ya. Berat sih, jujur berat nih ya.
1: Berat.
2: Tapi dari Star Syndrome sendiri, apa yang mau disampaikan ke pendengar pertama mungkin nanti nih kalau diputerin, apakah itu tadi biar gak nyesel, biar gak main belakang, atau justru mau ngasih gimana nih cara kita siap di saat hal itu terjadi kayak gitu tuh?
4: Kalau untuk itu sih ini peringatan aja ya lagu nih. Peringatan untuk para cewek-cewek di luar sono.
0: Gak cuma cewek sih, cowok juga bisa jadi.
4: Asih ini mah khusus buat cewek. Personal.
2: POV cewek
4: personal,
2: tadi.
4: Iya. Personal. Peringatan aja kalau mau ngelakuin hal yang enggak seharusnya tuh
0: dipikir lagi lah.
4: Gitu.
2: Daripada nyesel.
4: Nah, benar. Ya.
2: Soalnya biasanya kalau udah rusak enggak bisa utuh lagi. Dia ngasih Bang Yongki ya, benar ya?
0: Betul.
2: Betul. Agak ragu sih. Kalau salah ngomong gua.
4: Gitu tuh ya.
2: Agak ragu tadi tuh ya.
0: Ada processing dulu lah.
2: Iya gitu ya. Seru banget. Oke, Tom Fra 2, abis ini kita masih lanjut. Tadi kita udah kenalan sama personilnya, udah kenalan sama bandnya Star Syndrome, udah kenalan sama lagunya juga yang ternyata emang walaupun judulnya simple tapi punya makna yang bisa didengar tadi ya. Cukup bikin sedih. Abang Yongki masih aman ya Bang ya?
0: Aman
2: ya Bang ya? Tisu banyak, tenang aja ya.
0: Butuhnya kertas koran.
2: Oke, teman-teman Pro 2 abis ini kita masih lanjut, tapi kita break dulu dan gue ingetin lagi. Kamu semua bisa komen, bisa tanya-tanya di YouTube-nya RRI Banten. Tanya apa aja bebas, soal lagu Sesal, soal Star Syndrome, soal Bang Yongki mungkin pribadi, boleh langsung tanya aja nanti mumpung ada orangnya. So, jangan kemana-mana, tetap di 101,6 Pro 2 Banten.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info. Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
10: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pradua ke teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Tombo kangen. Tak kirim ini salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Eh, elok-elok Buluang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Oke, teman berdua balik lagi di Musicpreneur. Tadi kita udah cukup banyak dapat informasi nih dari perkenalan band Star Syndrome, lagunya tentang apa, sampai kisah pribadi abang sebelah gua nih ya. Masih bisa ketawa sih, salut gua nih bang, masih bisa ketawa sih, salut gua nih.
1: Harus itu.
0: Maksain itu
2: orang depresi sih biasanya kayak gitu tuh.
0: Oke. Dan ini teman kedua, sebenarnya gue juga udah gak sabar pengen denger lagunya gimana. Tapi sebelum itu, gue masih mau tanya-tanya dulu, masih mau yapping-yapping dulu gitu ya. Star Syndrome itu sendiri bang, itu mau dikenal band dengan genre apa? Atau campur aja kah? Atau udah genre khusus nih? Kita nih dikenalnya misal maunya pop aja deh gitu. Atau rock aja deh gitu misal.
3: Ya Pak Yongki.
4: Budak.
5: Yo, gua jawab nih.
0: Boleh.
1: Jarang-jarang nih budak ngomongnya.
4: Jadi kita nih sebenarnya enggak terpaku sama genre, Bang.
0: Asik.
4: Jatuhnya apa ya? Alternatif.
0: Oh, kirain jatuhnya sakit. Alternatif. Oke.
3: Alternatif.
4: Alternatifnya.
3: Pengurut kalian.
0: Pengobatan alternatif dong itu. Aku puntur nih jadi nanti. Oke, lanjut bang.
4: Karena nanti kan dari setiap karya-karyanya nih mungkin aransemennya tuh bakal beda-beda bang. Gak menutup kemungkinan gitu kita nih untuk berbeda gitu. Jadi kita gak berani ngomong genrenya ini, takut misalkan genrenya kok pang kok kayak gini. Takutnya kayak gitu kita bang, ngehindarin itu doang. Makanya sekarang gak terpaku sama genre kita nih.
0: Oke.
4: Ya mungkin gitu.
0: Dan emang biar pendengarnya juga lebih luas enggak sih? Enggak segmented gitu loh. Ya kan? Semua genre bisa didengar. Nah, kalau lagu Sesal ini genrenya apa?
1: Mungkin bisa dibilang rock alternatif campur rock sama alternatif. Apa namanya? Hardcore juga ya. Karena ada part scream-nya juga di situ.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke. Nanti kita lihat siapa yang bakal scream ya, teman berdua. Nah.
2: Untuk di sini khusus tuh enggak pakai scream.
4: Main akustik enggak dibawain.
1: Kasihan yang denger kupingnya.
0: Gua kira tuh Bang Bodak tadi yang scream nih. Soalnya paling gede badannya kan. Wah, bisa lah serak-serak kayak
3: gitu. Enggak scream sih dia.
4: Kasih tahu gua scream-nya gimana?
3: Sebenarnya enggak scream dia. Facial.
0: Perawatan dong kalau facial.
3: Coba Dak, scream Dak.
0: Tapi nextnya nih Star Syndrome udah ada plan release single lagi atau EP mungkin? EP album?
4: Ada bang, single ada lagi bang.
2: Single lagi ada?
3: Lagi dikerjain ya kita ya.
2: Insya Allah bulan ini juga.
0: Wow, bulan ini?
2: Iya.
0: Udah mau final nih, udah mau release.
2: Udah. Berarti nih ya.
1: Tinggal saya kemarin nanya ya udah tinggal mastering aja sih.
0: Oh gitu.
1: Tinggal mastering, mungkin kalau sumpama emang cepet mungkin akhir bulan ini pasti udah rilis.
0: Wow, akhir bulan ini?
2: Iya.
0: Sekarang udah tanggal 20-an nih?
2: Iya.
0: Bentar lagi. Ya,
1: bentar lagi.
0: Insyaallah. Oke. Amin. Semoga lancar cepat gitu ya.
1: Amin.
0: Tapi boleh enggak di-spill maknanya, boleh enggak? Makna lagu barunya.
1: Oh.
0: Boleh enggak? Kalau enggak boleh enggak apa-apa, enggak maksa gitu.
1: Lu.
2: Om Wadi deh. Jelasin Om Wadi.
4: Ngomong nih.
3: Kalau untuk single kedua ini kita menceritakan tentang persahabatan.
0: Wih, beda sama yang pertama nih.
2: Beda jauh.
0: Iya, persahabatan.
3: Kalau gua sendiri sih lebih ke lingkar sahabat aja, kalau dia kan percintaan terus, tapi nggak pernah dapet cewek sebenernya mah. Gitu, pupus terus dia.
1: Aduh. Iya sih yang punya anak tuh.
0: Kayaknya bener bang, ngomong di belakang aja deh nanti deh. Oke, tentang persahabatan ya, dan ini jangan-jangan dari kisah nyata personal juga nih.
3: Enggak, kalau ini sebenarnya lagu jauh sebelum Star Syndrome terbentuk.
0: Oh gitu?
3: Ini okay. Lagu udah kisaran berapa tahun ya? 13 tahunan.
0: Hah?
3: Iya.
0: Ini gak bercanda kan bang?
4: Bener.
0: Kaget gue.
3: Jadi semasa sekolah itu saya udah bikin lagu. Ngeband juga tapi gak sampai rilis lagu lah gitu tuh. Jadi di apa ya?
1: Ditahan.
3: Kalau gak ditahan sih. Polisi emang nahan.
4: Belum direalisasi.
3: Belum terrealisasikan.
0: Oke. Okay. Ini draft lama nih.
3: Lama banget.
0: Oke, dan alhamdulillah sekarang udah mulai mau rilis kan bentar lagi. Iya. Itu ada perubahan-perubahan juga? Atau
3: paling perubahan dikit sih.
0: Dikit aja ya. Secara aransemen mungkin atau lirikal?
3: Aransemen.
0: Oke, okay. Dan gue juga kepo sama aransemen yang ini nih Bang, yang Sesal yang baru.
6: Ya.
0: Itu bareng-bareng atau berangkat dari satu orang idenya gue aransemennya mau kayak gini aja.
4: Oh. Bareng-bareng sih.
1: Bareng-bareng. Jadi kita rembukin ini enaknya gimana ya, coba contohnya kayak saya nih.
0: Oke. Okay.
1: Ntar di lagu ini karena drumnya seperti ini, coba saya mainnya seperti ini.
4: Ternyata enggak enak
1: nih, enaknya
4: gitu.
1: Nih. Mm-hmm. Oh, ini enak. Ya udah bungkus gitu kan. Tapi okay, kalau kurang kayaknya harus gini deh, harus gini. Ya. Jadi ada masukan dari yang lain juga. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk kalau semuanya itu pasti punya skill masing-masing dan punya karakter masing-masing kan. Yes. Kita pengen udah keluarin aja gitu, jangan ditahan gitu kan. Jadi daripada kita baik lagi ya, dari namanya Star Syndrome kita nggak boleh ego lah.
2: Nah, yes, itu kan ada plot twistnya, Star Syndrome di bawahnya ada anti ego.
0: Oke, ini maknanya makin dalam lagi.
2: Iya.
0: Kompleks lagi nih.
2: Iya.
0: Berarti bisa bilang semuanya dapat ruang buat store ide lah ya.
1: Betul.
0: Store ide.
1: Betul.
0: Nanti gue punya apa gitu ya? Apa garansemen dicek, didengerin bareng-bareng. Yeah. Kalau ada yang tambahnya bilang.
1: Iya.
0: Gitu ya. Seru banget sih. Pernah ada yang debat-debat kecil nggak sih?
3: Pasti.
0: Agak mancing ini gue.
1: Pasti.
0: Siapa nih? Tangannya nih. Ini bukan gini lagi tangannya nih. Bukan gini lagi tangannya.
3: Yang berat ini nih.
0: Itu biasanya apa Bang kalau debat-debat seru kecil kayak gitu biasanya kenapa tuh?
3: Biasanya kalau recording tuh. Latihan oke okay, kayak gini pas recording. Ini ganti aja kayak gini kayaknya enak. Waduh, pusing lagi mikir lagi gitu.
0: Tepuk jidat drummer dia.
1: Kayak ada yang nyindir.
3: Itu tuh.
0: Oh, itu yang biasa ngubah-ngubah tuh ya, sebelah ya Bang ya?
3: Sebelah
0: nih.
3: Iya, sebelah nih.
0: Oke. Tapi so far emang tapi yang baru ada plan satu single ya?
2: Ada satu lagi sebenarnya.
0: Ada dua berarti yang ada, nanti?
1: Iya, iya. Nanti single lagi.
0: Single lagi.
1: Ya. Jadi kita pengen itu lagunya itu kita rilis satu-satu. Nanti kalau udah kekumpul mungkin jadi EP gitu.
0: Benar.
1: Jadi berjalan aja sih sebenarnya.
0: Yes.
1: Enggak usah buru-buru juga.
0: Kalau kata Bang Wadi tadi jangan dipaksa.
1: Iya,
0: jadi paksain ya Bang ya. Setuju enggak Bang?
1: Orang tua.
0: Tiba-tiba ada suara kecil tuh di ujung tadi tuh tiba-tiba tuh. Ada yang nyaut.
2: Kumisnya bergetar.
0: Kumisnya bergetar. Nah, tapi kalau lagi nongkrong Bang, biasanya yang dicengin siapa sih? Biasanya. Intermezzo
1: gantian
0: aja.
1: Gantian sih biasanya. Gantian aja nih.
3: Lebih dominan.
2: Rolling.
3: Lebih dominannya Yongki.
4: Ini sih.
0: Yang sengdil etek nih ya di
4: tombol.
1: Tumbal. Walat lawas nih ya.
0: Oke, tapi ya dari ngeledek itu ya jadi akrab kan Bang ya.
1: Iya.
0: Yeah. Sering nongkrong bareng. Tapi biasanya juga kalau inspirasi lagu tuh datangnya dari tongkrongan atau pas lagi misal lagi recording lagu Sesal tiba-tiba dapat nih, kayaknya gue ada lirik deh buat next lagu, atau dari tongkrongan nih lagi ngopi santai, bikin lagu yuk misal kayak gitu.
2: Masih itu kalau inspirasi lagu biasanya di rumah masing-masing ya.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: Situ sambil berak biasanya.
0: Agak halus sebenarnya.
1: Sambil jongkok ya.
4: Sambil jongkok.
0: Tipikal cowok emang
2: ya. Yeah.
0: Gitu ya.
3: Jongkok di WC duduk.
0: Oke. Berarti selain Sesal ada dua single lagi.
2: Ada.
0: Ada dua single. Yang satu tadi yang kisah persahabatan.
2: Persahabatan.
0: Yang Bang Wadi ya. Tadi yeah. 13 yeah. tahun itu yang draft 13 tahun. Satunya boleh spill gak Bang tentang apa?
2: Itu tentang rasa udah ngecewain orang tua gitu.
0: Wis, beda lagi nih.
1: Beda. Makin dalam.
0: Makin dalam nih. Makin dalam nih.
3: Dalam. Karena vokalis kita durhaka sebenarnya.
2: Enggak gitu. Enggak gitu.
0: Agak frontal jujur. Agak frontal.
1: Keluarin, Mang.
0: Oke, seru banget. Aduh, sebenarnya gua gak sabar mau denger, tapi sebelum itu mungkin ada harapan dari Star Syndrome ketika nanti lagu ini rilis, harapannya apa, terus mungkin kedepannya nanti kira-kira mau ada jadwal manggung di mana, boleh di-spill aja di Serang mungkin ada, di Jakarta biar ada yang nonton nanti kalau di-spill.
4: Kasih apa tahu Wahyu tuh suruh ngomong.
0: Oh iya. Udah kayak guru BK ya.
1: Makanya.
0: Udah kayak guru BK.
1: Baru ngomong gue.
3: Ngorok tidur. Yang paling deket sih besok ya Sabtu ya.
1: Besok
3: Sabtu di Tangerang. Di Cikupa.
0: Oh maksudnya dekat jaraknya ya?
2: Dekat jaraknya.
0: Eh dekat waktunya maksudnya?
4: Iya.
0: Ya. Di Tangerang. Tangerang Cikupa. Oke, berarti Cikupa. Bisa ditonton ya teman-teman dua kalau kamu. Itu umum ya buat umum kan berarti?
4: Umum.
0: Umum ya. Bisa langsung nonton aja
4: bisa,
0: gitu ya.
4: Bisa.
0: Dan bawa lagu Sesal.
2: Bawa.
0: Yes, bawa. Itu dia yang ditunggu-tunggu. Jadi teman-teman dua buat kamu yang mungkin mau denger secara langsung gitu kan, boleh langsung mampir ke Tangerang ya. Dari Tangerang betul ya?
4: Iya, dari Tangerang.
2: Cikupa.
3: Cikupa. Pas banget besok.
0: Besok banget
3: besok,
0: nih.
3: Besok, ya, besok pas bengok.
2: Malam.
3: Besok.
0: Malam. Masih ada waktu, ini masih ada.
2: Ngopi-ngopi
0: masih ada.
2: Masih banyak.
0: Bisa langsung tonton aja ya di Cikupa Tangerang. Oke, harapannya Bang Star Syndrome, Band Star Syndrome. Kedepannya apa?
1: Kedepannya kita pengen tetap punya lagu lagi. Ya,
0: amin, kan? Yes.
1: Terus kita punya audiens yang mungkin cocok sama lagu-lagu kita, yes. Pengennya kan. Dan mungkin goal pertama kita mungkin bikin EP gitu. Jadi kan single bakal jadi EP kan. Nanti tambahin lagi. Intinya sebenarnya lebih-lebih berkarya aja sih kalau untuk menurut saya.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Mungkin ada tambahan?
0: Boleh?
4: Ya.
2: Bodan, oke.
4: Okay. Saya memang penting pengen ngeband sampai tua.
0: Asik. Mindsetnya beda ampe, nih.
4: Sampai pada reot tuh ya.
1: Yang kalau itu kayaknya gua duluan deh kayaknya.
0: Oh bukan Bang Wadi duluan ya bukan ya.
1: Kayak kita beda setahun ya. Masa gitu ya.
3: Tapi tetap tuan lu.
0: Oke. Tetap nyampe tua nih Bang ya.
4: Sampai tua. Ya, harus tua. Kompak selalu men.
2: Iya. Yeah. Amin. Yeah. Betul.
0: Soalnya jarang banget Bang band yang kompak nyampe tua tuh jarang loh.
2: Nah iya
1: jarang. Jarang.
0: Susah banget.
4: Susah.
0: Gitu ya. Semoga nyampe tua ya. Nanti bisa diundang lagi udah pada tua gitu kan.
1: Waduh sepuh udah pakai tongkat gitu ya.
0: Oke, ada yang mau nambahin?
2: Kayak Kusinota kali.
0: Ada yang mau nambahin Bang? Boleh? Ada lagi? Harapan?
3: Ya, harapan gue sih Star Syndrome ini mudah-mudahan jadi star beneran.
0: Amin.
2: Amin
0: Bang sih ya.
3: Pasti
0: amin.
3: Itu.
2: Pasti?
3: Oh iya.
2: Pasti,
3: gua,
2: harus.
3: Gue pastiin.
0: Asik. Siap. Udah ada yang
3: pastiin.
4: Dewasa.
3: Wahyunya masih bisa ya.
1: Ya, karena kan kita pede, ya. Karena udah dapat wahyu kan.
0: Iya. Yes. Yes. Itu dia.
2: Itu.
0: Wahyu, ya kan? Jangan disia-siain.
1: Boleh.
3: Sikat Pak Wahyu.
0: Oke, ada lagi yang menemani mungkin Bang vokalis, Bang drummer nih.
2: Harapan saya sih kedepannya Star Syndrome tetap terus berkarya. Amin. Dan amin. Lancar segala urusannya.
0: Amin.
1: Doa ya.
2: Dan
4: amin.
2: Kurang-kurangin deh konflik gitu ya.
1: Oh iya pasti.
4: Amin.
3: Konvoy dah ganti.
0: Sama-sama
2: boleh.
0: Sama-sama kon tuh ya.
2: Iya, sama-sama kon tuh.
0: Oke.
2: Oke, sikat Bang Yu.
0: Awas Bang Yu. Biasanya kalau terakhir tuh penutupnya keren nih.
4: Ya?
0: Biasanya nih kata-katanya
4: sama
0: nih.
4: Sama aja.
2: Gimana tuh?
4: Yang penting makin solid aja kalau kita
2: mah. Amin.
4: Iya.
3: Solid.
0: Tiba-tiba orang.
3: Maafkan aku.
0: Oke, boleh lanjut Bang, ada lagi Bang Wayu nih.
4: Ya makin solid aja terus makin buat lagunya makin berkembang,
0: yes.
4: Makin cakep.
0: Amin, ditunggu nih ya karya-karya single. Tadi ya nyicil single gitu ya Bang ya.
2: Iya,
0: baru jadi EP. Iya. Dan lagu Sesal boleh dikasih tahu ke pendengar dan teman perdua udah bisa didengar di mana aja.
4: Lagu Sesal bisa kita denger, kalian denger di semua platform musik digital.
0: Iya, wow, udah
2: mau semuanya. Mau itu Apple Music, Spotify, yes. Amazon Music, di SoundCloud juga ada. Semua.
0: Lengkap. Gampang, tinggal denger aja. Gratis ya.
2: Gratis. Dengerin saja.
4: Modal kuota doang.
0: Sama sinyal ya Bang ya?
2: Iya, sama sinyal, bener.
0: Siapa tahu lagu itu tuh bisa bikin yang tadinya mau berbuat nakal gitu kan. Tiba-tiba mikir, gak jadi deh.
2: Iya.
0: Jadi tobat jadinya Bang denger lagu itu ya. Oke, teman berdua gak lama lagi. Bang, gimana udah ready buat tampil? Lagu Sesal?
2: Ready, tapi sebenarnya ini dari Om Wadi kayaknya ada kata-kata terakhir.
0: Oh gitu?
1: Oh kata terakhir gak tuh?
0: Agak serem sebenarnya.
3: Tiba-tiba.
0: Sebenarnya agak serem. Awat lo, ditembak aja nih.
1: Ditembak, ya Allah.
0: Gimana Bang Wadi, gimana? Ada gak?
2: Mikir dulu.
0: Tiba-tiba pengong.
4: Kayak enak ditembak gitu ya.
1: Dia yang nembak, yang mikir.
2: Oke, okay. Kata-kata Pak Wadi.
4: Saya akan lawan.
0: Ini anak mim banget nih Bang Wadi nih. Anak mim banget nih jujur nih. Oke, terakhir Star Syndrome. Kalau yang mau follow akun sosmednya boleh?
2: Oh boleh.
0: sosmednya?
2: Follow aja di Instagram star_syndrome_band. Dan untuk di YouTube-nya Star Syndrome 721. Untuk di Spotify cari aja Star Syndrome. S-nya gede. S star-nya gede, S sindromnya gede.
0: Langsung ketemu lah ya.
2: Langsung ketemu
0: ya.
2: Pasti.
0: Di follow guys ya, teman pro 2, di follow, didengar karyanya kan itu bentuk support juga gitu kan ya. Ngedenger-denger. Kita dukung lah musisi-musisi, apa gini musisi Banten biar makin gede ya Star Syndrome. Amin. So ditunggu nih abang-abang sekalian karya-karya selanjutnya. Ditunggu prestasi selanjutnya. Amin. Dan mudah-mudahan personilnya masih solid ya, Bang Wali ya, masih solid. Masih sama gitu ya, nanti biar kita ngobrol-ngobrol lagi, kita spill-spill lagi karya terbarunya.
1: Oke, siap.
0: Thank you banget udah hadir di sini Star Syndrome.
2: Kita juga terima kasih.
0: Sehat-sehat selalu gitu ya. Dan semoga benar tadi kata Bang Arhan ya, semoga enggak ada konflik gitu ya. Konflik ada tapi ujung-ujungnya tetap satu.
2: Tetap satu.
0: Harusnya
2: tetap.
0: Gitu ya.
2: Harus klop dong.
0: Harus klop tadi klop. Kan. So, teman Pro 2 ini sebagai penutup, spesial persembahan penutup dari Star Syndrome. Bakal ngebawain lagu Sesal, single perdananya yang relate banget sama mungkin kisah cinta kamu semua di rumah ya, di luar sana ada nih teman-temannya Bang Yongki ya yang pernah ngerasain gitu kan. Gimana, udah ready?
2: Udah,
0: saya siap. Oke, so ini dia teman Pro 2 persembahan penutup dari Star Syndrome, Sesal.
2: Ready.

0: istirahat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semua.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an.

Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Yes, teman berdua balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kita lanjut nih di segmen Jaga Malam, cerita penutup hari ini. Sama kayak nama segmennya teman berdua, cerita penutup hari ini. Jadi buat kamu mungkin yang mau berkeluh kesah, mau cerita-cerita apapun boleh. Soal hal-hal yang bikin kamu seneng, soal hal-hal yang bikin kamu overthinking, atau malah bikin kamu sedih di malam ini, bebas keluarin aja teman berdua. Biar apa, biar besok nih pas weekend kamu udah siap nih buat menjalani weekend yang gak sih, masa gitu ya besok weekend masih overthinking hal-hal yang sebenarnya gak perlu dipikirin, ya gak sih? Dan tentu aja selain kamu bisa cerita-cerita, bisa sharing-sharing, kamu juga boleh banget buat request lagu di malam ini. Taman Pre 2 tinggal kirim aja semua sharing kamu dan lagu versi kamu yang mau kamu puter ya ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat Instagram di @rr_pro2banten.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Halo, duh pengen curhat nih, aduh aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Memories by Rise Taman Pradua. Ya ini tuh lagu yang apa ya, menceritakan ini kalau gue denger gitu ya, Taman Pradua itu tentang perjalanan apa ya, perjalanan hati, perjalanan emosional para anggota yang mengenang masa-masa latihan bersama gitu ya, masa-masa awal-awal banget gitu ya, dan siap nih buat melangkah ya, keluar menuju dunia gitu kan, yang lebih gede lagi, lebih luas, buat tentu aja buat ngejar mimpi ya. Makanya di sini judulnya itu Memories atau Memori Ingatan gitu ya. Dan lagu prolog ini juga kan merayakan awal baru, persahabatan, sama tekad yang kuat ya dalam menatap masa depan. Jadi bisa dibilang inti lagunya itu tentang kita tuh harus kuat gitu ya dalam segala kondisi apapun, buat melangkah, buat mengejar mimpi. Karena mimpi yang besar biasanya itu datang dengan tantangan yang gak kalah besar juga. Taman Pradua, iya gak sih? Gue gak asbut nih, beneran ini Taman Pradua, beneran ini mah parah. Dan bisa dibilang juga lagu ini tuh mungkin bisa jadi motivasi buat kamu yang sekarang gitu ya, yang sekarang itu lagi ngerasa apa ya, berada mungkin di titik yang belum begitu tinggi gitu ya, di fase kehidupan. Tenang aja, Taman Pradua semua punya kesempatan yang sama gitu ya, walaupun startnya beda-beda ya. Manusia itu kalau menurut gue punya kesempatan yang sama walaupun startnya beda-beda ya, tapi yang ngebedain selain startnya, effort juga Taman Pradua. Jadi kalau kamu ngerasa mungkin berangkat dari titik yang itu cukup bawah gitu ya, Taman Pradua cukup struggle ya, semangat terus gitu ya. Dan biasanya tantangan itu bukan cuman dari internal, tapi dari eksternal juga gak kalah banyak gitu ya. Kalau tantangan internal tuh biasanya kayak rasa males ya gak sih, rasa minder, mau nyerah. Tapi kamu harus ingat, kalau kamu udah bisa tuh berdamai dengan tantangan yang berangkat dari diri sendiri, next bakal ada lagi tantangan dari pihak luar, bisa dibilang dari eksternal, Taman Pradua ya. So intinya semoga malam ini yang kamu lagi ngerasa stuck, lagi ngerasa mau menyerah, setelah denger lagu dari Rise ini ya, Memories, bisa lagi balik semangat ya. Apalagi besok weekend, wajib semangat Taman Pradua ya. Walaupun semangatnya semangat buat liburan sih.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Halo teman-teman Banten, aku temani Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Kayak tahun kedua ini ada yang request lagu ya, dua lagu lagi. Thank you banget ya yang udah request tahun kedua. Yang pertama ini dari Kak Fajar ya, ini Fajar di Rangkas katanya minta diputerin lagu, wow, minta diputerin lagu Mangu tahun kedua. Long time no hear nih ya, lagunya Mangu by 420 featuring Cerita Utami. Thank you banget Fajar. Next ini ada requestan nih dari kakak kita ya, ini Kak Meli ya, tahun kedua Kak Meli minta diputerin lagunya Billie Eilish yang Wildflower. Dua lagu yang punya aransemen yang mellow abis dan tentang cinta juga, tapi beda kondisi, beda problemnya nih ya. So, tahun kedua, thank you yang udah request. Semoga lagu ini bisa jadi, ya mungkin jadi lagu pengantar tidur buat kamu nih. So, ini dia yang pertama, 420 featuring Cerita Utami, Mangu.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.
3: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
4: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
3: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
4: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
3: Iya juga sih.
4: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Oke, teman Pro 2 masih di 100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kali ini gue mau kasih kamu beberapa rekomendasi tontonan Korea. Nih teman Pro 2 ya, drama, bisa dibilang gak drama juga sih, gak semuanya drama ya. Jadi buat kamu mungkin yang lagi penasaran ya, kira-kira di bulan September bakal ada film Korea apa aja yang dirilis gitu ya. Yang pertama ini ada judulnya itu A Portrait of a Family ya, yang ini tuh rilis di tanggal 2 September tahun 2022, mengangkat tema keluarga yang kisahnya itu apa ya, kayak berpusat ke pasangan suami istri selebritis gitu ya, yaitu seorang tokoh bernama Junggu ya, yang merupakan pemain baseball ya, yang menikah sama aktris bernama Namni. Dan kehidupan pernikahan mereka ini terjalin bahagia, tapi segalanya itu berubah nih setelah kemunculan Dangju gitu ya. Jadi apakah ini orang ketiga atau siapa ya, kita lihat nanti ya tanggal 2 September tahun 2022. Next ada judulnya itu Possible Love atau Cinta Yang Mungkin gitu ya. Ini rame juga dibintangin artis Taman Pro 2. Ini tuh sebenarnya kisahnya kisah dua pasangan suami istri yang kehidupannya itu cukup bertolak belakang ya. Yaitu seorang tokoh bernama Mi-ok yang menikah dengan Ho-sok ya, dan Sang-u yang menunjukkan kehidupan rumah tangga yang berbeda. Dan sebenarnya film ini kayaknya lebih kompleks deh kayaknya. Ini kalau dari sinopsis singkatnya lebih kompleks dari Portrait of a Family tadi gitu ya. Dan terakhir Taman Pro 2, ini film sih posternya sudah ganteng banget nih kalau lihat dari posternya. Yaitu Reawakenment The Red judulnya ya. Tanggal rilisnya ini belum diumumin Taman Pro 2, tapi dipastiin tayang itu di bulan September 2026, bulan depan ya. Kisahnya itu diadaptasi dari webtoon populer yang ini tuh genre-nya aksi, thriller sama fantasi sekaligus. Film ini ngikutin kisah seorang pria pengangguran bernama Seok Hwan yang gak tahan nih ngelihat ketidakadilan, dan akhirnya suatu saat gitu ya, ia sadar kalau dirinya itu punya kemampuan khusus yang bikin Seok Hwan ini bisa bangkit dari kematian setelah 3 hari. Wah, ini sih kekuatannya, kemampuannya udah kayak dewa ya teman Pro 2. So, di antara 3 film Korea yang bakal rilis di bulan September ini, mana dulu yang mau kamu tonton, atau kamu mau tonton semuanya sekaligus nih?

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
1: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
1: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
1: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
2: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

0: curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Oke, teman-teman berdua gak rasa banget udah jam 22 ya, lewat 55 menit. Thank you banget buat kamu teman-teman berdua yang udah standby bareng RRI Pro 2 Banten dari subuh sampai sekarang gak kerasa udah mau masuk larut malam ya, pertengahan malam hari ini. Semoga hari ini kamu bahagia dan selamanya terus bahagia ya, dan happy weekend teman-teman berdua. Besok itu udah weekend, hari Sabtu dan Minggu. Puas-puasin, recharge energi ya, ketemu orang-orang yang lagi dikangenin, ketemu teman-teman mungkin yang udah lama gak ngopi. Dan jangan lupa buat dengerin terus RRI Pro 2 Banten dimanapun kapanpun, karena kita siap buat nemenin semua aktivitas kamu dari weekdays sampai weekend. Full pokoknya ya. So teman-teman berdua, gue Nanti Putra, thank you for listening, see you and bye-bye teman-teman berdua.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
1: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
1: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
1: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
2: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zaikoji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia, Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Publik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya, dari segala bencana. Al-Quran, Kitabullah. Al-Quran, Kitab yang suci. Al-Quran, Kitab yang sempurna. Al-Quran, satu-satunya kitab yang kekal di dunia ini. Al-Quran, satu-satunya kitab yang bisa dikatakan menghapuskan semua hukum-hukum kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran, kitab yang terakhir yang Allah turunkan menjadi petunjuk untuk manusia. Al-Quran, budiman dalam kehidupan kita. Al-Quran, imam kita. Al-Quran, cahaya bersinar dalam kehidupan kita. Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah menurunkannya dan kamilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Bahkan Al-Quran termasuk kitab yang sangat mudah dipelajari, difahami, bahkan dihafal. Karena Allah juga telah berjanji dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Mana yang mau belajar? Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah SWT suratul Waqi'ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

مطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. القرآن sungguh mulia. Itu kata karim. Kalau kita kembali kepada terjemahan bahasa Indonesia, innahu laqur'anun karim, sungguh Al-Quran mulia. Ada beberapa terjemahan, sungguh Al-Quran sangat mulia. Tapi terjemahan belum sesuai makna atau belum sempurna sesuai yang dimaksud dengan kata karim. Memang kita tahu Al-Quran mulia. Tapi kalau Al-Quran sendiri mulia, buat kita apa? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita memperoleh dalam kemuliaan ini? Kalau Al-Quran itu sendiri mulia, kembali kepada bahasa Arab. Karim, isim maf'ul. Kalau isim fa'il, baru diartikan Al-Quran sendiri mulia. Tapi karena isim maf'ul, dia menjadikan karim Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Mutaaddi, artinya kemuliaan Al-Quran bukan untuk Al-Quran sendiri, tapi juga akan terbagi kemuliaan kepada kita. Buktinya apa kemuliaan yang kita dapat? Pertama, mendapatkan setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini kan kemuliaan. Berarti setiap satu huruf kita baca, 10 kebaikan kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Ini baru saja membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah mendapatkan masuk dalam buku amal kita, masuk dalam tabungan akhirat kita 190 kebaikan. Bagaimana orang-orang yang rutin membaca setiap hari satu halaman? Bagaimana orang yang rutin membaca satu hari satu juz? Berapa banyak kebaikan yang dia mampu masukkan dalam tabungan akhiratnya? Apakah itu saja? Salah satu kemuliaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran memberi syafaat. Ini juga kemuliaan. Jadi bukan hanya kita dapat pahala, bukan Al-Quran sendiri mulia, tapi karena kita istiqamah sering dan cinta membaca Al-Quran, kita sudah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Apa syafaatnya Al-Quran? Akan membela kita dari siksa kubur, akan membela kita nanti di hadapan Allah di kiamat ketika turun azab, akan membela kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, supaya kita selamat tidak terjumus dan jatuh dalam api neraka. Ini semua syafaatnya Al-Quran. Bahkan salah satu kemuliaan, anak-anak kita menghafal Al-Quran, Allah memberikan hadiah besar bagi orang tuanya, mahkota cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, lebih bersinar daripada cahaya matahari. Ini juga salah satu kemuliaan. Kita hanya meluangkan waktu menjadi bersahabat sama Al-Quran di dunia, berdekat dengan Al-Quran di dunia, bersama selalu sama Al-Quran di dunia. Tapi apa kemuliaan yang kita dapat sebaliknya? Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia, temani kita di saat sakaratul maut, temani kita di saat kita di dalam kubur sendiri, di tempat yang gelap dan sepi, akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat, akan temani kita saat hisab, akan temani kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, bahkan akan temani kita saat kita masuk surga. Hanya di situ saja sudah selesai? Tidak. Akan temani kita
membawa kita naik berlangkah-langkah tinggi-tinggi di dalam darajat surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di surga Allah daripada ahlul Qur'an. Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik antaramu, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarnya. Ini juga kemuliaan. Anda mendapatkan gelar menjadi manusia yang baik, manusia yang terbaik kalau Anda berkenan mempelajari Al-Quran dan menajarnya. Apalagi luar biasa kenikmatan Al-Quran ini. Luar biasa orang-orang yang bahagia yang selalu bersama Al-Quran. Dia pergi ke mana saja selalu membawa Al-Quran. Di masjid dia baca, di kendaraannya dia baca, di dalam pesawat dia baca, di jalan kaki dia baca. Kalau dia tidak bisa membaca, dia menyempatkan waktu untuk mendengar. Jangan menjadikan alasan tak bisa membaca berarti kita tidak bisa mendengar. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita boleh terus istiqamah walaupun hanya simak, mendengar melalui murattal CD, melalui murattal rekaman-rekaman yang sekarang sudah kita bisa aplikasi di handphone kita, dan kita bisa mendengar kalam Allah Azza wa Jalla setiap waktu dan setiap saat. Al-Quran syifa, menyembuh penyakit hati, penyakit jiwa. Sering kita cuci mata melihat dosa maksiat kesana kemari, makanya sering pandangan Al-Quran. Pandangilah Al-Quran, lihatlah Al-Quran, semoga menjadi sebab terhapus dosa-dosa mata kita. Indahnya Al-Quran jemaah sekalian, sebagaimana Allah juga gambarkan di suratul Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن memberi yang terbaik, yang terbaik rezeki, yang terbaik berkah, yang terbaik bahagia, yang terbaik kemakmuran, yang terbaik petunjuk, yang terbaik dalam kehidupan. Segala sesuatu bukan hanya menunjukkan yang baik, tapi yang terbaik. Itulah Al-Quran, itulah kalamullah yang Allah turunkan. Dan tidak ada kitab di bumi, bahkan termasuk hadis, tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya setiap kita membaca satu huruf bisa mendapatkan 10 kebaikan, bahkan bisa menjadi 700 kebaikan dalam satu huruf saja. Mengapa bisa 700 kebaikan? Ini kembali kepada ketika kita membaca, bagaimana sempurna keikhlasan kita, murni keikhlasan kita menhayati dan menikmati bacaan Al-Quran. Sederhana, saya kasih amalan, mudah-mudahan jemaah sekalian bisa istiqamah membacanya, dan amalan ini terjamin mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca setiap hari dan setiap malam 10 kali saja surat qul huwallahu ahad 10 kali, dapat rumah di dalam surga. Kalau kita sebutkan rumah di dalam surga,
Tidak ada kertas men, keramik, batu, kayu, tidak ada. Yang ada apa? Satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Itulah rumah-rumah surga. Itulah rumah-rumah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk hamba-hambanya yang menjadikan dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia hanya tempat menjalani tugas. Ujian. Kita selesai ujian, apakah kita lulus, berhasil atau tidak, ini kembali kepada kita masing-masing. Keputusannya, berhasil maupun tidak berhasil, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah tidak pernah menyuruh atau memaksa. Allah hanya menunjukkan ini jalan surga, ini jalan neraka. Terserah kita mau yang mana. Makanya keputusan untuk berhasil dalam proses ujian dan ingin naik kelas, ayo jadikan dunia ini adalah tempat hanya untuk tanam kebaikan dan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa membaca Qul Wallahu Ahad 10 kali dalam setiap hari dan semalam, karena hanya membaca Qul Wallahu Ahad 10 kali kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkah ni Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan juga mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ini sudah 10 kali. Mari kita sama-sama menjaga amalan ini. Ajarkan istri kita, anak-anak kita, semua lingkungan kita supaya menghidupkan bacaan Qul Wallahu Ahad setiap hari minimal 10 kali, agar sama-sama mendapatkan setiap huruf 10 kebaikan dan juga mendapatkan pula rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Sintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kan dulu, suruh sini, duduk, duduk, duduk, duduk, duduk, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu sini. Loh, Intan, sana kita duduk.
2: Yaudah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak ditunjuk menjadi tuan rumah perhelatan Jambore Nasional Pemuda Ketahanan Pangan pada 19 hingga 20 Oktober 2026 mendatang. Ajang ini digadang-gadang bakal menjadi pilot project nasional untuk mencetak generasi muda penggerak sektor pertanian dan wirausaha pangan.

0: Informasi selanjutnya, teman berdua pembalap George Russell meraih pole position di sprint race F1 GP Belanda 2026 setelah menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi setelah unggul 0,041 detik dari pembalap Lando Norris.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, teman Pro 2, Instagram mulai menghadirkan fitur notifikasi khusus orang tua di Indonesia untuk membantu menjaga kondisi kesehatan mental remaja apabila terindikasi mencari konten yang berkaitan dengan tindakan menyakiti diri sendiri. Fitur ini adalah bagian dari layanan pengawasan yang disediakan oleh Meta untuk akun remaja di Instagram. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

Salah satu kemenang Prodo Banten, teman terbaik kamu. Sepeda, sepeda, sepeda, teman Prodo 2. Wah, udah lama banget gak nemenin kamu di sepeda ya, teman Prodo 2. Setelah aku beberapa hari menghilang. Dan di hari Sabtu ini aku Sarah Ganevi nemenin kamu lagi di sepeda, teman Prodo 2. Dari jam 5 tadi sampai nanti jam 10. Terus aku lanjut lagi nemenin kamu di Santai Siang Prodo 2 Top Hit List sampai jam 12 siang.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Tuh Pro 2, sebentar lagi aku bakal spill ke kamu untuk perkiraan cuaca di hari Sabtu ini ya Tuh Pro 2. Kalau kamu mungkin hari ini ada rencana pengen olahraga atau mau cari sarapan di luar, yang kepo gimana perkiraan cuaca hari ini, stay tune di Pro 2 FM Banten.

0: Papa. Ih, mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa nggak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh nggak sanggup kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa. Sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu.

Kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Tuh, Pro 2, sekarang aku mau kasih tau kamu untuk perkiraan cuaca dari BMKG nih ya, untuk Provinsi Banten dan sekitarnya di hari Sabtu ini, teman Pro 2, tanggal 22 Agustus 2026. Di pagi hari dari BMKG sendiri diperkirakan bakal cerah berawan, teman Pro 2. Masuk ke siang hari di Banten nanti bakal didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan. Dan ternyata di siang hari juga masih ada potensi hujan ringan nih, teman Pro 2, yang bakal turun di beberapa wilayah kayak di Mandalawangi, Pandeglang, Majasari, Cimarga, Warung Gunung, dan juga Kalanganyar, teman Pro 2. Sedangkan malam hari dan juga dini hari dari BMKG ini di Provinsi Banten bakal berawan, teman Pro 2. Selain spill perkiraan cuaca, BMKG juga ngasih peringatan dini untuk kamu waspada potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter. Ini dalam kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak, teman Pro 2. Jadi itu untuk perkiraan cuaca dan juga peringatan dini dari BMKG hari ini. Mungkin yang pagi ini pengen olahraga, pengen sarapan di luar, kayaknya oke banget ya, teman Pro 2. Cuaca juga aman, jadi langsung aja. Boleh juga update-update nih gimana keseruan di sekitar kamu. Kamu bisa chat ke aku di 081-1145-1016 atau kamu bisa tag ke story Instagramnya Prodo FM Banten.

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Sobat Pro 2 yang mau ikutan pada pilih lagu kamu bisa banget langsung buka Instagramnya Pro 2 FM Banten. Terus kamu klik story Instagramnya Pro 2 karena aku udah nge-up 3 pilihan ya Sobat Pro 2 di pagi hari ini. Yang harus kamu pilih salah satu aja Sobat Pro 2. Tapi kalau kamu punya 3 akun Instagram, kamu bisa pilih 3 kali ya berarti Sobat Pro 2. Nah ini di pagi ini di sepeda pilih lagu kamu, aku nge-battle antara kotak, lomba sihir, dan juga run. Yang nanti hasil vote-nya paling banyak bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda di jam 7:30. Jadi yang mau ikutan langsung aja buka Instagram kamu, terus buka IG-nya Pro 2 dan tap story sampai yang paling terakhir, nanti kamu bakal nemu flyer sepeda pilih lagu kamu dan bisa ikutan vote di sana.